0: khas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dinaiki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya.
0: Podo
1: setia.
0: Setia.
1: Bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Ya.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
1: penak,
0: kan.
1: Penak.
0: Penak?
1: Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je, Wak.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM lah.

0: Merun. Merun. Okay. Hari ni saya belajar satu perkataan. Merun. Merun. Okey, baik Sofi, jom kita dah meneruskan hiburan pagi ini. Kita nak jemput anda semua yang belum lagi follow, follow kami sekarang. Kita dah live pun sekarang di TikTok Johor FM Official.
1: Ya, kejap lagi kita masuk. Okey, baik, sama-sama itu juga rakan-rakan pendengar kita yang bersama-sama dengan kami pagi ini. Kita ada gasak 8.30 minit pagi.
0: Apa ceritanya yang kita nak kongsi kongsikan hari ini bersama dengan Coach Asha. Boleh dengar dan juga tonton kami, okey. Ada lagu masing-masing untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang 8.30 minit pagi.
1: Ya, masuk untuk Cergas Aktif. Gasak okay, bersama-sama dengan Coach Aisyah pagi ini. Kita akan membincangkan, kita akan sembang-sembang berkaitan dengan aktiviti kecergasan.
0: Betul.
1: Sekarang ni kisah, orang yang buat aktiviti kecergasan yang konsisten, kita dah nampak dah dia punya hasilnya.
0: Hasil dia.
1: Dah nampak dah hasilnya yang mana, yelah, sanggup diet, tahan nafsu makan, kurangkan pengambilan gula, pengambilan garam, pengambilan makanan-makanan yang berminyak, berlemak.
0: Semua dah kurang.
1: Lepas tu cuba sakit, bukan cubalah, terpaksa menyakitkan diri dengan aktiviti-aktiviti kecergasan yang lain lah. Ingat cuba, tak sakit ke buat aktiviti kecergasan
0: cuba
1: ni?
0: Cuba menyakitkan dengar macam sakit lah, mula-mula lah.
1: Tak, dia sebenarnya sakit juga.
0: Sakit juga
1: Tapi sakit tu bukanlah sakit yang kita kena hantar hospital di klinik. Tak.
0: Sakit apa tu?
1: Sebagai contoh macam kita angkat weight. Kan benda tu kan akan press kita punya otot, sakit. Macam kita buat jogging juga kan. Kita nak kejar kita punya pace, kita sasaran kita tu, kita akan bersakit-sakit dengan kita
0: bersakit-sakit
1: punya kelelahan tu.
0: Bersakit-sakit dahulu,
1: bercantik-cantik kemudian.
0: Boleh, dia punya ayat dia. Betul tak, Coach?
2: Ya, betul.
1: Coach Aisyah in the house pagi ni.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Coach.
2: Sihat ke Sophie dengan Cik Kis?
0: Alhamdulillah.
2: Ada soalan sikit boleh? Pagi tadi minum, bangun-bangun minum masak dulu tak?
0: Minum. Tak. Minum air kosong dulu, Coach. Air mineral dulu.
2: Bagus. Itu adalah satu tabiat yang baik lah. Untuk kita yang baru bangun pagi dan bangun tidur, seeloknya 500 ml di tepi katil untuk minum dahulu. Banyak kebaikan.
0: 500 ml?
1: Coach aja bangun pagi minum air mineral dulu eh?
2: Ya.
1: Saya dulu kalau macam mak saya aja, cikgu saya aja, bangun pagi kosok gigi lah. Bangun pagi gosok gigi macam tu.
2: Tapi sebenarnya seeloknya, sebab di dalam mulut kita tu dia ada satu enzim yang bagus. Jadi
1: kumur-kumur sekali ya?
2: Ya, sekali terus. Itu sedikit tips lah untuk pagi ni.
0: Itu sebenarnya.
1: Pagi ni kita akan bercakap berkaitan dengan kardio.
2: Ya,
1: sistem
2: kardiovaskular.
0: Sistem kardiovaskular. Mungkin Coach boleh kongsikan bersama dengan para pendengar apa yang dimasukkan dengan sistem kardiovaskular.
2: Okey, sistem kardiovaskular ialah sistem dalam badan yang mengangkut darah, oksigen, nutrien dan juga hormon ke seluruh badan, dan juga dia membawa keluar karbon dioksida. Maksudnya dia membawa darah, nutrien, hormon itu paling penting lah, dan juga paling seeloknya yang kita selalu dengar, dia membawa oksigen.
1: Bawa ke mana tu?
2: Bawa ke mana? Ke dalam hati saya. Tiba-tiba salah tek.
1: Coach, su jeling, Coach.
2: Okey, saja gurau. Saja gurau. Okey. Okey, di mana dia terdapat tiga komponen utama, iaitu jantung, salur darah dan juga darah. Okey, jantung dia mengepam darah. Okey, di mana lepas tu salur darah ni dia ada arteri, dia ada vena, ada kapilari, di mana ia adalah laluan darah. Okey, dan okay, juga baik.
1: Apa tadi, ada tiga perkara yang Coach bawa kis sekali ulang. Apa dia?
0: Jantung, salur darah.
1: Bukan yang tiga tadi tu.
2: Arteri. Vena dan kapilari. Ia adalah laluan. Laluan menjadi laluan darah lah. Lepas tu yang ketiga, di mana darah dia mengangkut oksigen. Okey, dan nutrien, hormon dan juga sel imun ke seluruh badan. So itu sangat penting lah antaranya, sebab dia adalah komponen utama. Kalau kita nak relatedkan dia dengan apa itu gaya hidup sihat, selalu kita dengar kan, bersenam untuk jantung yang sihat. Bersenam.
1: Baik. Antara aktiviti kardiovaskular ni, apa dia, Coach?
2: Antara yang kita boleh lakukan adalah seperti kita buat brisk walk, jogging, zumba, senarobik, itu berenang, berbasikal, itu adalah kardio. Selalu kardio. Kita sebut, okay, kita buat kardio dulu,
1: Kardio tu maknanya aktiviti melibatkan pergerakan yang
0: sama.
2: Dia mengepam jantung.
1: Lah. Ya, betul. Kalau macam kita buat setajam kardio tak?
2: Boleh juga kardio, tapi kita perlu kekerapan. Kerap setajam, maksudnya dalam Sophie buat dalam 30 kali setajam.
1: Tiga kiraan satu
2: Ha? Tiga kiraan satu?
1: 50 kali.
0: Amboi.
2: Ha, maksudnya 150.
0: 150 lah.
2: Ha. Tiga kali.
1: Ya, tiga kiraan satu tu biasanya orang lupakan. Ha. Ha, satu, dua, tiga, satu. Satu, dua, tiga, dua.
2: Itu zaman sekolah tadi.
0: Zaman sekolah. Oh, yes.
2: Sophie.
1: Tak, betul.
0: Itu waktu PJ zaman sekolah.
1: Ha. Kita buat boleh juga. Contoh, setajam. Ha. Lepas ni coach boleh bagi tahu dekat coach punya anak buah kan.
2: Tiga, dua, satu, tiga. Tiga, dua, satu, tiga.
1: Kita buat kiraan setajam ni.
2: Alright.
1: Tiga kiraan satu, 10 kali.
2: Tiga kiraan satu boleh je.
1: 10 kali. Maksudnya kalau kita buat 10 kali, satu, dua, tiga tu biasa kan? Tapi kalau tiga kiraan satu ni, dah sampai tiga tu, dia dapatkan satu balik. Lepas tu, next tiga jadi, boleh jadi dua. Next tiga boleh jadi tiga. Sampai 10 kali, dia akan jadi.
2: Penat. Tapi kalau dalam kecergasan, kita terus counting eight je. Counting eight.
1: Macam-macam nak zapin juga counting eight.
2: Counting
1: five,
2: eight.
1: Six, seven, eight.
2: Maksudnya kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita buat dalam 3 kali. Begitu. Maksudnya begitulah. Tapi kalau misal kata untuk beginners lah, kalau dah advance tu mungkin 10 kali 3 set. Macam tu. Kalau jam pijak ataupun setajam tu. Maksud Sophie tu begitu ke?
1: Yes. Squat.
2: Squat. Tapi squat dia kena half tempo. Maknanya 1, 2, 3, 4. Lepas tu 1, 2, 3, 4 naik atas dan turun.
1: Cardio juga tu?
2: Tidak.
1: Tu
2: dia
1: kan?
2: Lebih kepada kekuatan dan strength. Dia begitu. Tapi boleh je kita kombinasikan. Jadi maknanya sistem kardiovaskular ni dia related kepada kardio punya exercise ataupun kardio punya senaman. Macam tu. Antaranya adalah macam tadilah saya sebut, jogging, bersenam, zumba, aerobik, itu meningkatkan pengepaman.
1: Pengepaman jantung.
2: Yes. So maknanya dalam kadar rehat, macam sekarang ni Sophie rehat. Okay, jadi dia punya jantung.
1: Tak, coach, saya tengah kerja.
2: Maksudnya tidak bergerak.
1: Rehat pukul 1.
0: Kena
2: gitu.
0: Dalam keadaan macam ni lah
2: kadang nak direhat dia lain. Bila kita dalam tempoh kita
0: rehat lain pun macam ni.
2: Begitu kan. Jadi kalau kadang ada rehat dia lain, bila kita bersenam pun lain, jadi kita punya heart rate pun meningkat. Sekarang ni heart rate Sophie yang boleh saya anggarkan lebih kurang dalam 100 ke below 100 lah. Tetapi apabila kita mula bersenam, dia akan jadi 120 ke 140 beat per minit. Gitu.
1: Yang kita ketuk.
2: Contoh.
0: Okay. Yelah, kalau kita naik tangga sikit pun dia dah bertukar dia punya dia kan.
1: Coach,
0: dah sempoi.
1: Soalan saya kan.
2: Baik.
1: Maknanya bila kita buat aktiviti yang melibatkan jantung ni kan, macam tadilah macam coach kata kita lari ke jogging ke, ya bagus kan.
2: Ya bagus
1: maknanya, untuk jantung. Jantung lebih kuat. Dia mengepam darah.
2: Darah, oksigen
1: semua kan.
2: Ke seluruh tubuh badan.
1: Okey, macam mana pula kalau degupan jantung
2: laju
1: apabila kita nervous, apabila kita takut, apabila kita berdebar-debar. Tiba-tiba je. Ini tak buat aktiviti kecergasan pun.
2: Baik.
1: Tiba-tiba kan, makan laju ni, makan laju.
0: Dia kena tahu berdebar tu disebabkan mungkin tiba-tiba anxiety atau dia tengok online, dia tengok tu kot, dia jadi berdebar-debar.
2: Ke dia tengok kekasih hati ke, lalu jogging ke?
1: Tak. Dah nampak kat TV.
0: So tu saya kata, dia kena tengok kaitan dia macam mana.
2: Kebiasaannya situasi ataupun keadaan sekeliling kita yang membuat kita berdebar kan. Selalunya contohnya macam nak menghadiri interview kan, nak berjumpa dengan orang yang kita tak pernah, first time contoh kan. Jadi memang itu rasanya kebiasaan kot. Pada saya lah. Bukan dia tak relate dengan aktiviti gaya hidup sihat, kecergasan. Kalau terus berdebar-debar tu,
1: tapi adakah macam kita berdebar-debar disebabkan perkara tu bagus untuk jantung? Bukan bagus untuk kesihatan.
2: Kalau dalam aspek kesihatan ataupun kecergasan, pada saya itu adalah tidak normal kalau tiba-tiba berdebar.
1: Ya, sakit lah.
2: Sebab kadang-kadang yang saya pernah ketahui dan juga berhadapan dengan situasi saya punya klien, di mana dia belum mula-mula lagi dia dah berdebar. Satu, dalam keadaan dia rehat, dia telefon, kenapa tiba-tiba jantung saya berdebar. Lepas tu kali ketiga tu saya pernah juga alami situasi tu, dia kata dalam waktu dia tidur dia berdebar-debar. So apa yang saya nasihatkan adalah lebih baik berjumpa dengan doktor untuk untuk selanjutnya. Jadi kita tahu situasi tubuh badan kita kenapa dan apa yang berlaku.
1: Takut ada masalah dengan jantung.
2: Begitu.
1: Harap tak adalah kan. Kalau dia berdebar, tapi masalah ni kadang-kadang yang tidur tu dia bukan berdebar-debar. Dia tidur tu dia berdebar.
0: Berdebar jatuh kan.
1: Masalah. Okey, baik. Kita berhenti seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini.
0: Ada lagu Ultimate Bunga untuk anda.
1: Ultimate dah jadinya.
2: Ultimate.
0: Ultimate.
2: Yeah.
0: Okey tak?
1: Okey,
0: cek. Macam itulah.

0: Ini adalah lagu Bunga untuk anda. Kita masih lagi dalam rancangan Gasak berbicara mengenai sistem kardiovaskular. Okey coach, apa kaitan gaya hidup seseorang ni yang sangat mempengaruhi dengan kesihatan sistem kardiovaskular ni?
1: Kaitan hidup lah, saya ingatkan kisah nak tanya apa kaitan kardiovaskular dengan medula oblongata.
0: Itu kaitan dia coach.
2: Okey. Apabila kita rajin bersenam, apabila kita rajin untuk melakukan aktiviti kecergasan kan, kurang-kurangnya 3 kali seminggu. So dia membuatkan jantung kita lebih efisien ataupun lebih kuat. Jantung dan paru-paru kita lebih kuat dan juga efisien. Satu lagi, dia boleh mengawal berat badan. Okay, mengawal berat badan, lepas tu emosi pun lebih stabil, lepas tu tenaga kita lebih optimum. Contoh, kalau kita bandingkan mereka yang kerap bersenam, especially otot dia lebih kuat, lepas tu dia punya stamina dia lebih daripada mereka yang kurang bersenam. So itu adalah antara kelebihannya. Kenapa saya berkata begitu? Okay, ini adalah kenyataan yang saya lihat secara depan. Maksudnya,
1: alah, saya kalau nak bagi contoh senanglah, kan antara coach dengan Kiss lah kan. Contoh kalau
2: Sophie
1: cuba meminta pusing satu RTM ni.
2: Okey, okey.
1: Kan dalam berapa pusingan boleh dapat dalam tempoh 5 minit contohnya.
2: Sebab dia macam ni maksud saya.
1: Biasa macam tu. Coach memang hari-hari bersenang.
2: Tak. Janganlah cakap saya, cakaplah orang lain.
1: Saya.
2: Sophie dan juga Cik Kiss kan.
0: Saya akan mempengaruhi orang tu.
2: Jadinya macam ni, kalau Sophie, letaklah Sophie memang aktif seminggu 2 kali lah. Letak 3 kali lah dia bersenang.
0: Minggu je coach main badminton, itu pun kalau pergi.
2: Kemudian dengan Cik Kiss mungkin sekali je, tetapi dia punya stamina tak sama. Mungkin lari sama-sama, tapi Cik Kiss akan mula cepat mengah, cepat penat berbanding dengan Sophie yang memang kita nampak dia aktif lah.
1: Contoh.
2: Jadi kat situ kita nampak jantung kita lebih kuat, stamina kita pun lebih lebih baik. Jadi paru-paru kita pun lebih efisien. Satu lagi, perbezaan mereka yang bersenam ni, kan sistem kardiovaskular dia bagus.
0: Bagus sangat.
2: So emosi pun lebih terkawal, tak mudah meletih.
0: Maknanya kalau orang yang sikit-sikit nak marah, sudah bersenam.
2: Ya, Cik Ki suruh dia pergi berlari, suruh dia pergi.
0: Maknanya Sophie ni dia kena banyakkan bersenam lagi lah.
2: Dia banyak bersenam, dia tak usik orang.
1: Kenapa? Aku rasa nak marah je.
0: Sikit-sikit nak marah. Betul tak?
2: Mungkin emosinya tu kurang terkawal. So kita ajaklah dia berlari kejap lagi.
1: Hormon tak stabil.
2: Kurang stabil. Kurang stabil. Jangan cakap tak. Nanti kalau tak stabil nanti tak betul lah.
1: Kurang stabil lah.
2: Jadinya begitu. So yang paling seronoknya, kalau kita rajin aktiviti kardio ni, berat badan kita pun terkawal. Tak adalah kita 78, 79, 80. Dia mungkin 78, 76, 7,
0: dia makin menurun lah tanpa kita sedar betul. Sebenarnya
2: Tapi perlu diingat, semakin kita berusia, metabolisme kita semakin rendah. Jadi kalau pun kita buat aktiviti yang 3 kali seminggu, mungkin 5 kali kan, campur dengan latihan kekuatan, tetapi kita punya metabolisme slow sebab umur semakin meningkat. Jadi paling penting adalah jaga pemakanan.
1: Tapi
2: pengambilan
1: pemakanan. Macam Kak Nisna ni kata, kadang-kadang macam ni, saya macam tu jugalah. Dia kata kalau cepat-cepat marah ni, sebab dia lapar.
2: Ada kemungkinan
0: juga.
2: Tapi memang ada habit, ada orang begitu, dia cepat meradang kan bila lapar kan.
0: Betul-betul.
1: Saya macam tu.
2: Itu adalah hormon insulin dia terlampau tinggi.
1: Lapar kan, dia macam mudah nak marah.
2: So cepat-cepatlah saya nak kena bagi makanan supaya kurang marah.
1: Dia tengok orang macam marah je, bagi makan.
0: Nak marah, zap. Bapak dia tak nak air macam tu. Tapi biasa kau perangai macam tu. Biasa orang perempuan kan, nampak dia bad mood apa semua kan,
2: cuba monthly
0: kan, cuba bagi makanan yang manis-manis sikit kan, dessert-dessert yang best-best sikit tu.
2: Dia senyum
0: sampai telinga.
2: Betul tak Cik Kiss?
0: Betul.
2: Lagi-lagi kalau macam ujung bulan kan, tiba-tiba bagi coklat ke dalam tempoh dia, period dan sebagainya kan. Jadi terus rasa senyum sampai ke pipi kan, sampai ke telinga.
0: Betul. Nak yang manis-manis sikit.
2: Ya. Itu nama dia craving.
1: Lepas tu jerit. Maunya apa, kurus. Sukanya apa, makan.
0: Itu biasa.
2: Itu biasa, Pak. Bisa-bisa diatur. Lepas ni kita senam ya, Pak. Baik, okay. Kalau satu lagi tips, kalau kita tak jaga agar hidup sihat ni, okay, paling yang kita ketara akan alami adalah mungkin kita berhadapan dengan risiko penyakit. Okey, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi kan, stroke, kolesterol tinggi dan diabetes. Jadi saya sangat-sangat suka ingatkan kepada semua sentiasalah melakukan kardio ataupun aktiviti senaman.
1: Sebab pada saya kardio ni antara aktiviti yang kita boleh buat tanpa mengeluarkan sebarang modal pun.
2: Betul. Dan mudah saja. Kalau
1: nak buat wake apa semua, kena pergi gym. Kena bayar lagi kan. Kena beli-beli barang peralatan lagi kalau tak nak pergi gym. Tapi kardio ni pakai kasut. Tapi memanglah kasut tu semua ada kan. Modalnya tu je lah, pakaian je lah.
2: Pakaian.
1: Lepas tu pergi jalan kaki, pergi kat taman mereka tu.
2: Tapi boleh je, Sofi, kita gunakan berat badan. Tak semestinya nak pergi
1: macam kat rumah, training.
2: Contohnya macam kat tepi-tepi Taman Merdeka tu kan, ada divider tu kan, kita boleh je buat push up kat situ.
1: Jangan.
0: Kenapa pula?
2: Kenapa dipandang?
1: Tu tepi jalan tu bahaya tu.
0: Bukan tepi jalan, ada kan.
2: Dia tak semestinya buat push up yang kat bawah. Dekat push up wall pun boleh, kat batu pun boleh.
1: Sebab tak cakap dengan divider kat Taman Merdeka tu.
0: Bukanlah itu.
2: Bukan tu. Oh, kat dah. Laluan jogging tu, Sofi, kan banyak divider. Tepi tu melampau, Sofi.
1: Ya kan, divider jalan raya, divider dalam taman.
0: Dalam taman tu.
1: Tembok, cakaplah tembok.
2: Oh, salah.
1: Senang faham.
2: Okey, tembok. Okey, baiklah.
1: Sama lah, tembok tu divider juga. Tapi biasa orang lebih panggil tembok. Senang.
2: Okey, divider tu di tepi bahu jalan. Okey, bayangkan kalau push dok push up kat tepi bahu jalan, dah kenapa kan?
1: Itulah.
2: Okey, faham.
0: Maknanya dekat dalam tu lah. Maknanya kat mana-mana pun kalau kita boleh buat senaman kardio tu lah.
2: Betul. Tak semestinya kita dekat taman tu kita lari je, kita jogging je. Ada pelbagai equipment yang kita boleh buat.
0: Ini biasa saya guna alat ni, coach. Saya nak tunjuk sikit.
2: Itu satu exercise yang bagus.
0: Kan warna pink kan? Sebagai warna pink lah saya semangat.
2: Jadinya boleh je.
0: Semalam baru guna ni.
1: Semalam baru guna?
0: Ya.
1: Berapa lama dah beli?
0: Agak lama lah. Ada habuk-habuk sikit je.
1: Maknanya dah lama beli lah.
2: Jap. Berapa lama kekerapan menggunakan?
1: Sekejap, saya tak ambil lagi.
2: Okey.
1: Dah lama beli. Mm-mm. Selalu guna, saya tahu. Yakin, selalu guna.
2: Selalu guna.
0: Kan? Boleh lah. Sikit-sikit.
1: Tapi macam tu.
0: Kau tengok tu.
2: Tak apa, Sofi memang macam tu. Tak apa, Cik Kis. Saya sokong. Saya
0: betul.
2: Sokong, Cik Kis.
0: Yang penting kita buat kan, Coach.
2: Walaupun tak ada seminggu sekali pun jadi. Mm-mm. Kalau susah sebulan sekali pun okey.
0: Betul. Yang penting saya rajin lap-lap habuk sikit. Supaya nanti orang tak nampak yang kita jarang guna.
1: Itu mungkin alasan untuk rumah ni.
0: Kita nak dengar lagu seterusnya. Nanti kita sambung lagi mengenai topik ni, sistem kardiovaskular. Lagu Spider untuk anda, Aladdin. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: saya Spider. Baru saja memberikan anda waktu ini. Mampir di 9 pagi. Masih lagi dalam gasa K-Coach. Mungkin Coach boleh kongsikan bersama dengan para pendengar antara tips menjaga sistem kardiovaskular ni, Coach.
1: Okey, tips dia adalah kita perlu sekurang-kurangnya 150 minit seminggu untuk bersenam.
0: 150 minit
1: jadi,
0: seminggu.
1: Ataupun kita boleh anggarkan 1 jam sekali. Untuk 3 kali tu kira 3 jam lah kan, betul tak?
2: Satu sesi tu 1 jam lah.
1: Ya, satu sesi 1 jam lah lebih kurang. Saya saja nak suruh Sophie berfikir sekejap.
0: Nasib baik okey.
1: Okey. Lepas tu tips yang antara adalah amalkan pemakanan yang sihat dan juga kekalkan berat badan, dapatkan tidur yang mencukupi, urus stres dengan baik dan antara okey, antara fungsi-fungsi saya repeat balik fungsi utama sistem kardiovaskular ni dia membekalkan oksigen dan nutrien kepada sel badan, okey, mengangkut hormon ke organ sasaran, menyingkirkan karbon dioksida dan juga bahan buangan, dan satu lagi paling bagusnya dia mengawal suhu badan, okey, dan juga dia melawan penyakit lah, sistem imun kita lebih bagus dan membantu keseimbangan stres. Jadi kalau mana-mana yang stres tu dah boleh mula kita melakukan aktiviti senaman kan, berlari dan sebagainya. So itu antara tips-tips yang baik yang kita boleh lakukan untuk 3 kali seminggu senaman dan 2 kali aktiviti kekuatan.
2: Okay. Baik coach, satu soalan daripada saya coach. Sekiranya ada di kalangan mereka yang mengalami masalah jantung lah, sebagai contoh kan, mungkin saluran sumbat ke, tak salah apa-apa sakit jantung pun kan. Adakah aktiviti kardio ni sebenarnya dia yang digalakkan ataupun tak, kalau boleh dielakkan?
1: Okey, pada saya, sebab saya pun ada juga klien yang sebegini, tetapi kita advise mereka untuk brisk walk sekurang-kurangnya.
0: Oh, ambil yang ringan lah.
1: Ambil yang ringan. Tak adalah macam nak lari pecut 100 meter kan. Adalah lebih baik kekalkan gaya hidup sihat. Boleh je brisk walk 3 kali seminggu, tak semestinya kalau kita ada penyakit yang serius kan.
2: Okey, maksudnya kat sini, bila kita brisk walk tu, ia tak melibatkan, dia bahasa mudah fahamnya, kita kita tak termengah-mengah lah.
1: Baik, okay. Betul.
2: Soalan saya tadi, adakah bila kita ada masalah jantung, adakah kita boleh melakukan aktiviti yang sampai kita ni jadi mengah tau, macam mengah. Contohlah kan, macam kita kena naik tangga 4 tingkat kan, nak sampai atas tu kan macam
0: sempat dia
2: mengah
1: kan.
2: Adakah bila kita rasa macam tu efek dengan jantung kita kan, ataupun sebenarnya dia mengajar jantung kita untuk bekerja keras supaya dia akan bertambah baik?
0: Sebab jantung kita mesti akan mengempam dengan laju waktu tu kan.
1: Okey, dalam aspek kecergasan, apabila semakin kita lakukan aktiviti tu, kita increase lah. Contohnya kita naik tangga dan sebagainya, dia sebenarnya dia meningkatkan heart rate ataupun degupan jantung. Contoh kalau kita bawa kereta, okay, Cik Kis, kalau kereta yang dah lama tidak bergerak, so kita nak start susah kan. Begitu juga dengan jantung kita, kalau kita dah lama tak bergerak, dia akan jadi agak ketat. Tetapi apabila kita sentiasa setiap hari ataupun seminggu 3 kali, kita kebiasaan dia jadi heart rate kita tu maintain 110-120, jantung kita akan lebih sihat. Sebab selalunya kalau yang ketat ni, mungkin dia akan diselaputi dengan kolesterol, lemak dan sebagainya, jadi dia pump darah tu agak lambat. Tetapi kalau kita amalkan gaya hidup sihat, dia tidaklah terlampau ketat dan kita naik tangga pun tak berapa kor. Tapi kalau masalah kata ada masalah penyakit sebegitu, saya cadangkan ikut nasihat doktor, apa yang perlu di latihan dan bagaimana, dan juga kekerapan dan bagaimana yang perlu dia buat untuk senaman.
2: Baik, bagi yang hamil pula bagaimana coach? Bagi yang hamil, adakah masih boleh buat aktiviti kardio ni?
1: Okey, untuk yang hamil, saya cadangkan boleh selepas 5 bulan ke atas.
2: Oh, maknanya dah kuat lah. Tuan kata dah kuat.
1: Sebab saya pun ada juga klien yang sekarang ni sedang mengandung. Dan saya tidak, apa ni, tidak
0: tidak apa tu,
1: mengesyorkan, menggalakkan pada dia untuk pergi kelas dahulu, biar rehat dahulu. Bila dah 5 bulan dah rasa kuat, lepas tu baru baru boleh melakukan senaman semula. Sophie,
2: saya tak bagi tu nanti jangan kita ni masuk lagi tengok. Kenapa tapi dung dung dung ketuk-ketuk meja.
1: Okay, jadi boleh je time hamil tu mungkin boleh buat aktiviti yang ringan seperti jalan dan sebagainya.
2: Yoga.
1: Yoga pilates boleh, tapi kalau untuk kardio tu, kalau ibu hamil tu tidak digalakkan. Jangan dulu kan.
2: Kalau yogurt?
1: Yogurt untuk makan boleh.
0: Itu tak ada masalah. Boleh.
2: Digalakkan.
0: Boleh. Begitu. Okey, baik coach. Kita dah sampai ke punjungnya.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih coach.
1: Sama-sama.
0: Untuk perkongsian hari ini sistem kardiovaskular. Yeah. Kalau ada apa-apa perkongsian lagi apa-apa ni, kita sambung nanti di live kita, okey?
2: Ya, betul.
0: Nantikan seketika nanti lagu Jago Bila untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Nama-nama atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemariaman sahabat Rahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Rahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahnu, nilai tinggi untuk

0: Mari waktu sekarang 9.17 Sabina pagi. Masa lagi bertemankan Cik Kiz dan juga Safi. Waktu ini kita nak kongsikan seketika untuk anda kopi bola pagi. Apa ceritanya?
1: Cerita pagi tadi, perlawanan tumpuan semestinya ramai penyokong-penyokong France dan juga Spain yang merah mata lah pagi ni.
0: Merah mata, alah.
1: Tak cukup tidur. Tengok bola pagi tadi kan. Untuk saingan di peringkat separuh akhir di antara Spanyol

0: menentang pasukan Perancis. Keputusan perlawanan Perancis 0, Spanyol 2. Ha, dengan kemenangan ini, Spain mara ke final World Cup 2026. Manakala pasukan Perancis akan bertanding sekali lagi. Dia tak balik.
1: Mm-hmm.
0: Bukanlah balik. Sebab dia ada satu lagi perlawanan. Iaitu perlawanan menentukan bagi tempat yang ketiga.
1: Mm-hmm.
0: Okay, jadi penjaring gol pada malam tadi adalah Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Jaringan menerusi sepakan penalti selepas Lamine Yamal dijatuhkan oleh Lucas Digne dari dalam kotak penalti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pada minit ke-58 pula selepas itu, Pedro Porro menyempurnakan gerakan 1-2 yang kemaslah bersama-sama dengan Dani Almo sebelum menewaskan Mike Maignan, okay, penjaga gol pasukan Perancis. Baik, ada dua kad kuning yang dilayangkan. Satu kepada pasukan Perancis, iaitu Adrien Rabiot, dilayangkan kad kuning seawal minit ke-8 lagi. Dan satu lagi kad kuning dilayangkan kepada pemain Spain, iaitu Mark Cucurella. Ini antara yang menjadi tumpuan jugalah. Cucurella ni, dia watak karakter dia tu kan, di atas padangan dia dengan rambut yang apa, panjang, rambut curl yang panjang tu, rambut. Jadi dia juga menerima kad kuning lah pada babak yang kedua. Jadi kad merah yang dilayangkan pada malam tadi. Sementara pengadil perlawanan adalah dari El Salvador, iaitu Ivan Button, dibantu oleh pegawai dari El Salvador juga, Nicaragua dan juga Sweden, dengan VAR juga turut digunakan sepanjang perlawanan pada malam tadi lah. Jadi antara fakta penting, Spanyol mempamerkan aksi yang sangat dominan dari awal hingga akhir. Pertahanan Spanyol berjaya mengekang ancaman Kylian Mbappe. Ini antara nama-nama macam Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olis, sehingga Perancis gagal menjaringkan sebarang gol. Lamine Yamal turut mempamerkan aksi cemerlang lah dengan memenangi sepakan penalti yang menghasilkan gol pembukaan. Pedro Porro dipilih antara pemain terbaik perlawanan selepas menjaringkan gol kedua dan beraksi cemerlang di bahagian kanan. Jadi Spanyol sekali lagi lah membuktikan status mereka sebagai antara pasukan terbaik dunia apabila menewaskan Perancis 2-0 pada asli separuh akhir di Dallas Stadium. Dan anak buah Luis De La Fuente menguasai permainan menerusi hantaran kemas dan tekanan yang tinggi menyukarkan Perancis untuk membina serangan. Jadi kemenangan ini membawa Spanyol ke perlawanan akhir 2026, manakala Perancis akan beraksi dalam perlawanan penentuan tempat yang ketiga.
1: Baik, itu dia cerita bola pagi kita hari ini. Dan ini dia Cik Kisah kongsikan untuk anda. Dua gol, dua kisah berbeza. Ini tahun 1986, dalam tempoh hanya 4 minit, Diego Maradona menghasilkan dua gol yang menjadikan antara detik paling dikenang dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Di mana dijaringkan pada minit ke-51, Maradona menolak bola masuk ke gawang England dengan menggunakan tangan, tetapi pengadil tidak menyedarinya. Dan gol ini membawa Argentina mendahului 1-0. Dan baik, selepas itu dijaringkan pula 4 minit kemudian, pada minit 55, dan Maradona mengiring bola dari kawasan sendiri melepasi 5 orang pemain England sebelum menewaskan penjaga gol. Dan gol ini dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang zaman.
0: Satu lagi perlawanan tumpuan untuk mengisi slot ke pentas final adalah Argentina ataupun England. Okay, manakah antara dua pasukan ni yang bakal melangkah ke pusingan akhir ataupun ke peringkat akhir? Sama-sama kita saksikan. Kalau awak rasa Argentina ke England?
1: Saya rasa Argentina.
0: Saya pun rasa macam Argentina, tapi saya nak England yang pergi.
1: Oh, macam tu eh. Nak lain, rasa lain.
0: Yelah, kan. Tapi saya rasa mungkin boleh lah kot. Saya rasa England boleh lah kalau dia cubalah.
1: Boleh eh.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan lah.
1: Sama-sama
0: England
1: lah,
0: pun dibarisi oleh pemain-pemain yang bagus-bagus.
1: Baik, itu dia cerita bola pagi kita untuk hari ini. Jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah. Guess I'm gone.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
1: Hiburan terbaik dan terpilih pastinya di Johor FM Aura Permata bertemankan Cik Kiz dan juga Sophie. Selamat pagi semuanya, 9.32 minit pagi.
2: Ya, yeah, untuk rakan-rakan pendengar kita yang sedang menonton kami di live TikTok Johor FM Official, yang mana belum lagi follow, jemput follow. Yang tengah dengar radio, oh, dia orang ada buat live TikTok eh.
1: Ada.
2: Ah, cuba buka sekarang, buka sekarang.
1: Buka sekarang.
2: Type je kat situ, Johor FM Official.
1: Mm-hmm.
2: Nanti keluarlah, nampaklah kat situ ada dua screen yang tengah apa, tengah ke udara, tengah sembang-sembang pagi ni kan.
1: Betul. Jemput masuk, jemput singgah. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini. Ada Zunaili Adam. Hmm. Untuk DJ-DJ Konti Radio Johor FM Permata katanya. Mm-hmm. Anda berkongsi hari ini sarapan apa, Sophie? Ada yang ambil sarapan pagi ni goreng cempedak. Hmm. Ada yang makan roti canai.
2: Best eh. Macam tu kan. Maksudnya siapa yang makan goreng cempedak tadi?
1: Ni Aslina.
2: Kak Aslina. Kak Aslina tu cempedak, mesti cempedak sendiri belakang rumah.
1: Cempedak kampung tu eh.
2: Harga cempedak sekarang ni mahal tau.
1: Betul.
2: Bukan sekarang ni, dah lama dah mahal. Dah saya pelik je, kenapa cempedak ni mahal sangat harga dia.
1: Betul. Biasanya kalau kita tengok sekilo RM7, tapi dah sebiji tu mungkin kita letaklah dalam 5-6 kilo, dah berapa ringgit kan.
2: Sekilo RM7?
1: Saya jumpa sekilo RM7.
2: Ya ke?
1: Mm-mm. Saya baru je jumpa sekilo RM7. Tapi bila kita timbang sebiji tu, anggaran dia dah jadi berapa puluh ringgit lah. Sebab dia biasa 4-5 kilo macam tu lah. Yang saiz dia. Tapi itulah cempedak ni, kalau memang yang favourite, memang. Sebab dia punya bau dia pun, wow. Memang menusuk lah.
2: Ya. Yeah. Tapi selalunya kan, buah cempedak ni kan, dia dekat luar ke dalam pagar?
1: Luar pagar.
2: Luar pagar eh?
1: Mm-mm. Buah cempedak di luar pagar. Kat luar pagar lah. Kenapa kat luar pagar? Sebab apa? Sebab pokok orang.
2: Jangan. Kalau luar pagar tu orang punya.
1: Orang punya, bukan kita punya.
2: Bukan kita punya.
1: Sebab tu lah kena belilah.
2: Dalam pagar kita punya.
1: Ya, betul.
2: Luar pagar tu maknanya jiran sebelah punya. Jangan ambil galah pula, tolong jolok.
1: Pasal jangan lah kata saya ni budak baru belajar. Takkan itu pun tak belajar, dah buat dah pokok orang.
2: Ya, saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan.
1: Okey, untuk anda semua, kita nak menyapu juga rakan-rakan yang bersama dengan kita pagi ni, Sophie. Antaranya yang tadi, Kak Norani HR dia nyapa kita. Selamat pagi Cik Kiz dan juga Sophie. Katanya akan doakan lampu traffic light selalu hijau untuk Cik Kiz dan juga Sophie, supaya tak sempat nak beli handphone. Ini cerita pagi tadi
2: Eh, tapi bukan saya yang beli handphone. Ni orang lain
1: beli kan.
2: Pagi tadi kita cerita pasal dia. Itulah pertanyaan saya. Sekali lagi saya nak tanyalah, mungkin pagi tadi orangnya lain yang dengar. Sekarang view-nya lain, mungkin dia terlepas pagi tadi kan. Satu persoalan yang saya bangkitkan, adakah kita dah tak boleh menunggu tanpa melakukan apa-apa?
1: Tunggu traffic light maksudnya.
2: Okay, kita ambil contohlah tunggu traffic light eh. Adakah kita tak boleh tunggu traffic light?
1: Biasanya traffic light berapa minit? Seminit.
2: Ada yang seminit.
1: Ada yang seminit kan.
2: Ada yang 30 saat. Tapi ada traffic light yang hampir 2 minit pun ada.
1: Kan biasa-biasa kalau kita tengok ada traffic light nombor tu.
2: Ada nombor.
1: Macam lamanya.
2: Jadi jangan normalkan lah. Jangan biasakan, walaupun kita dekat traffic light ni, bawa kereta. Tunggu traffic light tu, tengok ada 30 saat lagi. Ataupun tengok lama. Ataupun kita tak tahu pun ada countdown dia tu kan. Kita pun capai handphone, scroll. Cuba kalau boleh, jangan biasakan macam tu.
1: Jangan biasakan eh. Sebab apa? Sebab takut lah nanti kita terlepas lah. Lampu dah hijau, kita duduk ralih, duduk slow lagi, dah menyusahkan orang belakang kan.
2: Betul.
1: Baik Sophie, jom kita nak meluluskan hiburan pagi ni. Jangan sambung lagi, sabar ya. Kita tanya di ruangan live TikTok. Lagu Faradiyah untuk anda bertata di hati, okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: The Hot FM.
1: Ya, yeah, jom dengar bersama dengan kami 9.51 minit pagi. Tak kira lah di mana anda berada, kat kedai makan, kat pejabat, dalam kereta. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami.
2: Ya, yeah, betul. Okey, rakan-rakan kita yang sedang menonton kami di live TikTok, ramai juga pagi ni. Abang Joe, Zira, Mr. Han, Abang Yaya Kat, juga kita ada Nar pagi ni. Rakan-rakan yang mengatakan komen, si Tino Rohani, Suraini, Mak Ngak Anggun, ramai orang Singapura juga bersama-sama kita.
1: Ya, yeah, terima kasih orang Singapura dengar kami di sana. Dan juga untuk anda juga yang dengarkan kami melalui RTM Click yang berada di luar negeri Johor. Terima kasih.
2: Betul. Baik, sekarang ni menghampiri ke pukul 10 pagi. Selepas ini waktunya kita akan tinggalkan anda. Apa saya cakap ni? Sekejap lagi kami akan tinggalkan anda dengan koleksi lagu-lagu.
1: Tapi tinggal tu tak lama lah.
2: Tinggal satu jam.
1: Satu jam je.
2: Dengan lagu-lagu kenangan nostalgia. Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 70-an. Okay? Lagu-lagu yang mana kita selalu dengar waktu kita membesar dulu.
1: Betul.
2: Untuk geng-geng lewat 70-an, 80-an. 90-an baru lahir. Kan?
1: Baik, untuk anda semua, ada kata kat sini, sekarang ni musim mencandat
2: Sotong.
1: Yeah. Tapi kata Mr. Han ni, mencandat jodoh. Apa tu? Nak candat sotong lah. Apa pula jadi jodoh kat situ? Jangan.
2: Dia tak lagi laut.
1: Habis tu?
2: Dia kena pergi Taman Merdeka.
1: Taman Merdeka. Hari-hari Taman Merdeka. Pergi Taman Merdeka katanya nak brisk walk, nak bersenam. Rupanya benda lain.
2: Jangan gitu.
1: Jangan.
2: Tapi kalau itu jadikan sebagai motivasi, okey.
1: Motivasi?
2: Sebab kalau kita macam nak pergi brisk walk, nak pergi jogging, macam malas kan, malasnya. Tapi bila kita fikirkan keindahan, suasana, kecantikan pemandangan kat situ, boleh pergi macam tu.
1: Pemandangan lah.
2: Flora dan fauna.
1: Sarjana mata memandang.
2: Si penggali kubur, mantap, terbaik katanya. Terima kasih.
1: Okey, baik. Untuk anda, kira-kira kita layan dulu satu lagu. Dan kejap saja lagi kita akan ikuti Dunia 10 Pagi. Hiburan terbaik dan terpilih untuk anda semua. Okey tak?
2: Okey, cah.
1: Macam itulah.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Ansam dalam dunia 10 pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Hashim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkhianatan tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bayton untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal nyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, we done DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM. Jom dengar bersama dengan kami Aura Permata jam terakhir masih lagi bersama dengan Cik Kis dan juga Sophie. Waktu ini 11.07 minit pagi.
3: Ya, kita kembali untuk anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6 Aura Permata pagi ini. Alhamdulillah Kis, dah sarapan dah tadi?
2: Saya dah lah isi perut sikit lah.
3: Alhamdulillah kan. Saya makan nasi terus.
2: Makan tengah hari terus.
3: Tengok lauk ada.
2: Aduh. Hai.
3: Apa agaknya menu makan tengah hari anda pagi ni eh? Pagi ni pula. Tengah hari ni nanti kan. Ada yang nak masak ikan apa eh? Macam tadi kat kantin tu. Ada ikan bawal.
2: Ikan bawal.
3: Ada ikan kembung.
2: Okay.
3: Sambal. Semalam. Semalam ada apa? Ada ikan keli.
2: Ikan keli?
3: Dia masak apa eh? Yang letak cekur tu. Saya rasa tu masakan dia orang Jawa selalu buat tu.
2: Oh.
3: Dia macam apa? Masak lemak tapi lepas tu dia bubur cekur.
2: Bubur cekur. Masak lemak yang dia buat masak kuning macam tu lah kan?
3: Tak, dia tak kuning sangat. Dia putih je.
2: Oh, dia putih.
3: Kalau kuning tu yang memang masak lemak.
2: Masak lemak tu.
3: Tu lain. Dia masak lemak putih.
2: Yelah, sebab semalam saya tak singgah ke kantin.
3: Bukan semalam. Awak dah setahun. Mana dah awak pernah pergi situ?
2: Janganlah pecah rahsia. Kan. Jadi apa jua ke menu anda untuk hari ni? Semoga kata kita kalau masak tu semoga dapat keberkatan lah untuk ahli keluarga kita. Betul tak? Yelah sebab air tangan tu. Air tangan masak tu.
3: Masak dengan penuh kasih sayang.
2: Betul. Jangan lupa selawat dulu.
3: Ujung-ujung masak kicap. Jadilah
2: rezeki untuk hari ni.
3: Alhamdulillah.
2: Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Masa lagi dia berkan dengan lagu-lagu 90-an terbaik semuanya untuk anda. Aziz, Just Nita untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM. DJ Sophie now, we done DJ
3: Tickets. Jom dengar. Johor FM.
4: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM pagi ini. Kis, saya nak tanya dengan awak lah kan. Awak ada tak pakai barang ni? Kat dalam kereta lah. Dummy buckle. Dia macam ada satu alat. Dia cucuk je gitu.
3: Yang tak nak bagi berbunyi
4: tak
3: dia kan.
4: Tak nak bagi berbunyi. Selalu kan kalau kita tak pakai kereta, tak pakai tali pinggang.
3: Dia bunyi je kan.
4: Kan.
3: Makin lama dia akan bunyi, dia macam marah lah. Tanda amaran.
4: Makin kuat.
3: Makin kuat.
4: Makin kuat.
3: Saya tak ada. Saya tak ada guna.
4: Sekejap lagi saya nak buat spot check.
3: Nah, buat. Tapi saya pelik lah. Macam manalah orang boleh cipta alat ni? Kenapa terciptanya alat ni? Perlu ke?
4: Kan, sebenarnya alat tu, dia, iyalah orang kata nak senyapkan bunyi kan.
3: Betul.
4: Tapi alat tu bahaya tau. Alat tu kalau anda pakai dummy buckle ni, kalau lah in case lah kan, kita minta tidak lah. Tapi kalau lah berlaku kemalangan, perkara yang tak diingini, bila kata tengok ada pakai dummy buckle ni, dia...
3: insurans tak cover tak tau. Pernah berlaku kepada kawan saya tau, sebab ada dalam grup sekolah tu kan, dia ada macam minta sumbangan sikit. Lepas tu saya ada tanya, kan kereta ni, dia beli agak kereta macam baru lagi lah kan. Tak sampai setahun lagi. Saya tanya, kenapa kan accident ada insurans kan? Rupanya katanya insurans tak cover. Sebab mungkin bila berlaku kemalangan dan kereta tu dihantar ke apa ni, ke workshop ke mana.
4: Tengok-tengok ada dummy buckle.
3: Tengok-tengok ada dummy buckle tu. Jadi memang tak boleh claim. Jadi waktu tu lah dia ada buat tabung sikit lah. Baru saya tu, oh maknanya kalau ada benda ni, berlakunya kemalangan, minta jauh lah kan. Antaranya insurans tak claim lah.
4: Lebih elok pakai je sebenarnya.
3: Betul.
4: Memang tak nak dengar bunyi pakai. Ada pula tu lagi satu. Ada orang ni saya rasa ni tak tahu buat ke tak. Dia klip tu klip pasang. Tapi dia selitkan belakang
3: seat. Kat belakang.
4: Dia tak pakai pun. Maknanya tali pinggang tu tak selit kat badan. Dia selit kat kerusi.
3: Sekadar tak nak bagi bising lah.
4: Sekadar tak bagi bising. Yang penting cucuk. Lepas tu letakkan dekat belakang seat.
3: Ada juga macam tu. Kenapa eh? Saya pun tak faham.
4: Sama lah. Tak nak bagi bunyi.
3: Tak nak bagi bunyi eh.
4: Tapi kena ingat lah. Risiko dia tu. Kita kata tanggung sendiri lah.
3: Betul.
4: Sebab kalau kita sendiri tengok orang yang apabila berlakunya kemalangan, kalau mangsa tu mengenakan tali pinggang keledar dengan betul, insyaAllah lah dia punya kecederaan tu tak teruk.
3: Betul.
4: Kan dia masih lagi stay dekat tempat dia. Tapi bayangkan, ada pernah nampak tak orang accident sampai tercampak, sampai terkeluar daripada kenderaan.
3: Itu antaranya mungkin tak pakai tali pinggang keledar lah. Jadi yang pertama sekali, elakkan jangan sesekali beli tau dummy buckle ni, sebab dia dia macam nak menipu lah sistem dari bunyi amaran, dan bukannya nak melindungi diri kita. Jangan sesekali beli. Kalau ada nampak dalam kereta kawan-kawan kita ke, tegur. Apa benda beli benda ni? Tak ada benda lain lagi kena beli.
4: Ya ke? Tegur je lah. Habis kalau ambil, rampas.
3: Kau boleh rampas lah. Cakap tak ada ni untuk ni sebab sayang kawan tau.
4: Sebab aku sayang kau ni katanya.
3: Jadi aku terpaksa ambil benda ni. Jadi untuk anda semua, utamakan keselamatan, bukannya keselesaan. Klik dulu sebelum gerak.
4: Jangan kawan dah ambil tu, punya ada simpan 2-3 lagi spare.
3: Jangan. Ini lagu bunga larangan untuk anda. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam tu lah.

0: gelombang nyanyian Salamiah Hasan. Lagu ni biasa kalau kita dengarkan kalau drama-drama Melayu ke cerita-cerita sedih kan. Kau tengok pula, kau dengar pula lagu ni, memang sedih lah ceritanya.
1: Ya. Yeah.
0: Awak kalau tengok cerita kan, awak pernah tak nangis? Kau tengok drama-drama Melayu, pernah nangis tak? Ke drama Korea ke, tak kisahlah.
1: Dulu-dulu adalah. Cuma sekarang ni saya dah kurang minat sikit tengok drama.
0: Oh iya ke?
1: Ha.
0: Sekarang ni tak ada langsung lah nak menangis.
1: Tak ada lah. Saya tak ada tengok drama sekarang lah.
0: Kau awak tengok yang cerita ni, yang awak cakap awak tengok Mohabbatin tu.
1: Itu filem.
0: Ah, yelah, tak kisahlah filem ke cerita apa ke. Yang tu nangis?
1: Tak lah.
0: Tak nangis juga?
1: Tapi sedih lah.
0: Sedih lah. Tak ada sampai menangis.
1: Dia kena tengok, kalau nak tengok dengan tu, dia kena tengok betul-betul. Tengok dalam suasana yang ni tak ada gangguan lah. Mungkin betul-betul lah.
0: Perasaan
1: tu sampai lah. Tapi kalau tengok sambil ni, sambil tu, sambil ni, dia kena tak sampai.
0: Memang lah. Dia kena tengok. Tapi saya kalau cerita-cerita sedih, tak kisahlah cerita Melayu ke, cerita Korea ke. Kalau sedih memang boleh meleleh mata. Sebab saya ni menjiwai. Saya tengok drama tu semenjiwai.
1: Menjiwai lah. Tu yang habis segala benda sampai tak di anu tu. Tak di endah kan tu.
0: Tidak lah. Orang kata time tengok drama macam tu lah.
1: Ya. Baik Kis, sekejap. Saya sebenarnya bukan nak ajak cerita pasal drama ni.
0: Okay, cerita pasal apa
1: saya
0: tu?
1: Saya nak ajak awak cerita. Saya nampak satu fakta ni dekat Facebook ni kan. Dekat pengetahuan umum ni, blog ni lah kan.
0: Apa katanya?
1: Dekat sini, rupa-rupanya dekat Amerika sana, kangkung dilarang.
0: Kangkung dilarang?
1: Dilarang.
0: Kenapa?
1: Sebenarnya orang saya tak boleh makan kangkung.
0: Kenapa?
1: Saya ingatkan dia bahaya sebab mungkin ada ada penyakit ke, ada bawa apa-apa ke. Tak. Sebenarnya, dia dilarang bukan untuk dimakan.
0: Okey.
1: Tapi dilarang penanaman, bukan dilarang untuk makan saja. Dilarang tanam, dilarang berniaga semualah.
0: Atas sebab?
1: Sebab kangkung ni ataupun nama saintifiknya, Ipomia aquatica.
0: Okey.
1: Tumbuh sangat cepat. Kita tahulah kan, kangkung ni tumbuh cepat kan?
0: Betul.
1: Tumbuh cepat dekat-dekat kawasan air parit, paya kan. Sampai dia jadi spesies yang sangat-sangat cepat untuk menutupi sungai, danau, saluran air. Jadi akibatnya tanaman ini dia berpotensi mengganggu ekosistem dan pengaliran air.
0: Okey, faham.
1: Jadi kangkung dekat sana memang tak boleh lah.
0: Tak boleh langsung.
1: Mungkin kat sana sangat-sangat dijaga.
0: Dijaga lah part tu.
1: Dijaga part tu. Dia tak nak lah nanti ada pencemaran atau sumbat sungai, air semua kan.
0: Jadi dia tak boleh lah nak buat nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung kalau tak kangkung, wow, sedap.
1: Ya. Yeah.
0: Dia kena ganti dengan sayur lain lah. Tapi macam tak ganti dengan sawi ke, macam tak kena kan.
1: Saya rasa kalau sana tak ada kangkung, tapi dia ada King Kong.
0: King Kong. Nasi goreng.
1: Okay, jadi kita kalau kat sini kan, kalau kat kampung-kampung, kat payu-payu, gemuk-gemuk kangkung.
0: Betul. Meriah tu. Kalau dia memang dia punya batang, dia betul tengok pun besar-besar.
1: Yang biasa batang dia tu, kalau kita nak petik tu, dia meletup letup. Ketak-ketak. Petik kan. Lepas tu kita buat sayur goreng pula tu. Rangup.
0: Letak,
1: punya sayur
0: letak bilis, letak apa ni, belacan kan.
1: Betul.
0: Padu
1: eh. Tapi itulah orang kata, kalau kita yang kita petik-petik tu, kalau pastikan kebersihan jugalah.
0: Betul. Sebab itulah kita kena rendam.
1: Basuh bersih-bersih.
0: Sebab dia kan macam berpasir sikit kan.
1: Sebab di kawasan tu kadang-kadang ada pacat. Ada lintah. Ada apa, ulat. Kena jaga bersih-bersih. Kena bersihkan tu.
0: Kena bersihkan betul-betul.
1: Ya, betul.
0: Kena rendam. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan hari sikit saja lagi. Waktu dalam Aura Permata. Ada lagu Slam untuk anda. Kembali Merindu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

0: Dayan dan lagu Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegawanmu. Lagu ni kan, dia cakap macam, kalau saya buat salah, kalau salah saya ni, awak punya salah lagi besar.
1: Itulah dia sebagai seorang wanita kan. Lagu Datuk Siti, Datuk Sri Siti ni pun dah menunjukkan dah bagaimana kan.
0: Apa? Menunjukkan apa awak nak sampaikan?
1: Bagaimana sikap. Sesetengah lah. Sebahagian lah, bukan semua. Yang bagus-bagus.
0: Okey, sikap betul kan.
1: Yang sikap untuk tidak menerima salah ataupun kesilapan diri sendiri.
0: Oh ya ke? Bukan tak terima salah. Salah tu terima.
1: Tak tahu kata bang, jangan berdebat dengan perempuan bang. Perempuan mana pernah salah. Cakap macam tu kan.
0: Macam tu kan.
1: Di ujung-ujung, baiklah saya mengaku salah.
0: Dah sudah.
1: Tapi ada tapi tu. Dia kalau baiklah saya mengaku salah, habis full stop tak apa. Tapi saya mengaku salah. Tapi salah awak tu yang macam tu.
0: Betul.
1: Itu yang masalah tu.
0: So dia punya konklusinya, jangan sesekali nak berdebat dengan kawan wanita sebab dia tetap betul. Tambahan pula kalau dia tu pula
1: tak boleh. Tak boleh macam tu sebenarnya.
0: Anak nombor dua, dia je nak betul.
1: Dia tak boleh macam tu. Dia sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang lelaki kan, dia perlu membimbing. Yang mana tak betul tu kena cakap, kena bagi tahu juga. Kena tak betul, jangan benda tu tak betul tapi yelah biarlah, nanti lama-lama benda tu akan jadi kebiasaan.
0: Tak, dia biasa macam ni. Waktu tu iakan saja.
1: Waktu tu lah.
0: Waktu tu iakan
1: habis
0: saja.
1: Waktu bila yang nak bagi sekali.
0: Bila dia dah cool sikit, dah gila-gila, bau sikit. Tang situlah nak nasihat. Ini contoh saya bagi. Kan, waktu tu iakan je. Jangan nak bangkang-bangkang. Macam awak tadi, mengaku je salah. Yeah. Senang.
1: Senang lah.
0: Senang.
1: Senang-senang tinggal. Baru tahu. Tak, maksudnya tinggalkan kat situ. Bukan tinggalkan apa kan.
0: Tinggalkan sekejap kan.
1: Contohnya macam berdebat dekat luar kan. Kat kedai makan ke mana kan. Tinggal start kereta, tinggal balik rumah, balik sendiri.
0: Janganlah macam tu. Okey, baik Sofi. Nasib baik dah hujung-hujung ni. Kita dah berada di penghujung siaran Aura Permata. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan Cik Kis dan juga Sofi untuk 6 jam bersama dengan kami.
1: InsyaAllah hari esok kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk pertemuan kita hari Khamis pula. Segmen yang sama, Aura Permata, 6 pagi sampai ke pukul 12.30 hari. Untuk waktu ini, kami undur diri dahulu. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang menemani kami sejak celik mata pagi tadi. Sebelum subuh, buka radio, dengar siaran kami bermula pukul 6 pagi. Sampailah waktu ini. Semoga anda telah pun terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun kami sajikan lah.
0: Ya, pastinya, okay? Selepas ini, anda akan bersama dengan Nurulista dalam variasi Permata 12 sampai pukul 6 petang nanti, okay?
1: Ui, lambatnya balik.
0: Siang dia. Kita dah balik lagi kan?
1: Ui, lambatnya balik.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
4: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
6: Johor FM, Johor FM.
7: Gazam,

0: girls.
1: Itulah lagu FIFA World Cup 2026. Oh, dia lagu Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. Ah, lebih kurang macam tu. Tapi bukan, eh. Lagu dia lain sikit. Okey, sudah pun pukul 12.15 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Kalau pagi tadi bersama dengan Sophie dan juga Cikis, seronok, eh. Dan untuk tengah hari pula anda bertemakan saya pula, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, dalam Barasi Permata edisi hari ini pula, eh. Sehingga ke jam 6 petang nanti saya akan terus temani anda. Hari Rabu 15 Julai 2026 sama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua untuk hari ini. Dan yang pertama ini kita akan dengarkan lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini untuk semua pendengar-pendengar Juara FM. Saya kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, terus jadikan kami teman anda, okey? Mungkin di salah satu frekuensi kami ataupun melalui RTM Klik yang betul-betul percuma untuk semua. Baiklah, kita bersama dengan Aceh dengan lagu yang bertajuk Yang Terindah untuk anda.

Itulah Datuk Jamal Abdillah dan juga Wan Yashita bakal wali untuk anda. Saya tengok satu video ni tau. Kalau dulu kan, masa saya kecil lah, selalu tutup botol kan, kita taruh dekat mulut kan. Lepas tu kita suka sedut, lepas tu kita buka botol, mulut kita jadi macam bengkak lah agaklah, eh. Kita kalau buat macam tu, mak mesti marah dan kita mesti malu nak keluar rumah, betul tak, eh? Lagi kalau buat malam, lepas tu besok nak pergi sekolah, memang macam itulah, bagus, bagus. Orang dah cakap, mak dah cakap jangan buat, buat degil. Tu macam nak pergi sekolah tu, bibir tebal macam tu kan, dulu. Tapi sekarang, benda ni menjadi satu, tutup botol ni jadi satu bahan kecantikan. Maksudnya kalau orang nak make up sekarang ni kan, sekarang suka perempuan-perempuan suka yang bibir mungil kan, macam yang tebal sikit kan. Kalau pakai lipstick tu bibir macam tebal macam tu kan, mungil-mungil lah orang cakap kan. Menjadi satu trend. Saya rasa kalau sekarang buat, anak-anak sekarang buat, mak-mak mesti tak marah. Tapi zaman kita kalau buat dalam marah, kena bahan lagi, besok kawan-kawan gelakkan, ya Allah, dia punya malu tak habis tau. Dia makan hari lah malu tu. Boleh makan satu hari ke dua hari punya malu tau, sebab mulut kita kembang tebalan macam bengkak macam tu. Saya pernah kena macam ni, tapi saya bukanlah saya pakai yang tutup botol tu, bukan. Masa saya bersalin lah kan, kita gigit, saya tak tahulah kan, masa tak bibir sekali keluar buluk-buluk bengkak. Baik, seorang yang datang melawat memang bahan geram saya. Bahan saya yang masa tu datang nak tengok, tapi bahan juga. Jadi sebenarnya benda ni kalau dulu menjadi satu permainan budak-budak yang kalau buat ni rasa menyesal lah kan. Lepas cabut tu mesti lupa pula, terlama pula. Kau bibir macam macam gitu kan. Lagi malu nak keluar rumah, nak jumpa kawan-kawan pun malu tak sekarang tak. Menjadi satu trend biar lebih cantik kan, biar lebih mungil gitu bibirnya kalau pakai lipstick tu. Mungkin lah, mungkin. Saya tak pernah cuba lagi sebab saya pernah buat masa kecil-kecil, habis tu mak marah. Bukan mak marah, mak dah marah tu, adik-adik ketawakan kan, ada adik, kakak-kakak semua, kakak saya ketawakan, adik-adik semua ketawakan, jadi bahan, jadi dia malu nak keluar rumah tau. Mungkin anda pernah juga cuba dan juga ada beli juga benda macam tu kan. Saya faham. 12.50 minit tengah hari. Bila untuk pandu muslimin dan muslimat, Masjid Tersolat Fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini, hari Rabu. Okey, bagi zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.10 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Banyak lagi hiburan saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Pukul 1 nanti kita dapat dengarkan berita, dan untuk jam yang kedua nanti kita ada rancangan berakam untuk anda. Okay, kita ada Tasin Ilmu, Mekah Bahasa Tasgira pun ada di Johor FM. Teruskan bersama kami, temankan saya Nur Huda Abdullah ataupun Nur Lista sehingga ke jam 6 petang nanti dalam variasi Permata edisi hari ini. Pada yang belum lagi follow kami punya media sosial, boleh follow kami. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada X, semua kita ada lah. YouTube channel pun kita ada. Follow saja Johor FM Permata Selatan. Cari-cari kami, anda boleh lihat aktiviti-aktiviti kami yang sedang berlangsung. Kan, maksudnya kalau ada program kat luar tu, apa yang berlangsung kat situ ataupun yang dah pun berlalu. Mungkin tak sempat nak tengok sebelum-sebelum ni. Allah, tak sempat lah dulu. Tak apa. Boleh je lihat kat media sosial kami, dah muat naik gambar-gambar kami, aktiviti-aktiviti kami. Kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM. Teruskan setia bersama kami dalam variasi Permata edisi hari ini.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini, mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh, Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual. Ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang, satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan, itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi, adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa, ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Salih dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Pada kali ini kita akan mendengar suatu kisah yang menjadi inspirasi kepada kita betapa dalam kita mencari rezeki, kita harus memperbanyakkan sabar. Kerana kalau kita terburu-buru atau kita terlalu ingin bersegera mendapatkan rezeki tanpa menghiraukan sumber kehalalan atau keharamannya, maka kita akan tertimpa dengan suatu musibah mendapat rezeki daripada sumber yang haram. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sedang dia menunggang kuda, dia berjalan-jalan di sekitar pekan, dia lihat di satu kawasan terdapat tempat-tempat orang melaksanakan perniagaan dan perjualan. Lalu dia ingin singgah melihat sebentar suasana di pasar tersebut. Lalu matanya mencari-cari di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk mencari tempat di mana sepatutnya dia mengikat dan meninggalkan kuda tunggangannya agar dia dapat turun meninggalkan kudanya. Lalu dia dapat bersiar-siar melihat-lihat suasana di pasar. Dia mencari-cari kawasan, mungkin ada tiang atau pokok atau apa-apa yang boleh dijadikan tempat diikat kuda tersebut. Lalu tidak didapatinya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang anak muda, budak kecil sekitar umur lebih kurang 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, belasan tahun. Lalu dia berkata kepada anak remaja ini, dia kata, "Adik, boleh tak adik tolong jagakan kuda pakcik? Pakcik nak bersiar sekejap di pasar ini dan kemudian nanti pakcik akan kembali semula ke sini." Maka anak remaja ini mengatakan, "Okey, boleh. Dia boleh tolong jagakan." Kemudian sahabat Nabi ini pun turun dan bersiar-siar. Diringkaskan cerita, setelah dia melihat kawasan di pasar, ketika dia nak kembali semula ke kudanya, terdetik di dalam hati dia. Dia kata, budak ini telah tolong dia jaga. Apalah salahnya kalau dia sediakan 2 dirham di dalam kocek ini untuk diberikan kepada remaja itu sebagai tanda terima kasih dan upah kerana dia tolong menjaga. Lalu dia melangkah, mempercepatkan langkah menuju ke tempat di mana kudanya ditinggalkan bersama dengan remaja itu. Alangkah terkejutnya dia bila dia sampai di tempat itu, budak itu sudah tidak ada. Budak itu tidak ada di tempat itu, tetapi kuda masih ada. Walau bagaimanapun, peralatan kuda, pelana yang ada pada kuda sudah tidak lagi ada pada kuda tersebut. Hanya tinggal kuda sahaja. Remaja sudah pergi, pelana sudah hilang. Lalu sahabat Nabi ini terfikir, macam mana dia nak teruskan perjalanan kalau dia tidak dapatkan pelana untuk memandu, untuk menunggang kuda. Lalu akhirnya dia buat keputusan, tak mengapalah, dia masuk semula ke pasar untuk mendapatkan pelana kuda yang baru sebagai ganti. Lalu dia simpan semula 2 dirham yang ada di dalam kocek, yang ada di genggamannya, dimasukkan ke dalam koceknya. Lalu berjalan sampai ke sebuah kedai yang menjual pelana dan barangan-barangan berkaitan dengan keperluan kuda. Lalu dia terlihat ada salah satu pelana yang ada di kedai tersebut seakan-akan kepunyaan dirinya kerana kelihatan barang itu barang
3: terpakai.
2: Warnanya sama, bentuknya sama, keadaannya seperti sama seperti mana kepunyaannya. Lalu dia pun bertanya kepada penjual barangan kuda tersebut, "Tuan, boleh saya tanya, pelana kuda yang ada di kedai tuan, yang ini, yang ada di hadapan ini, adakah tuan sudah beberapa hari menjualnya atau baru ada di sini?" Lalu penjual di kedai tersebut mengatakan, "Tadi ada seorang anak kecil remaja dalam keadaan yang dia katakan dia terdesak. Dia memerlukan duit dan dia ingin menjual pelana kudanya di sini." "Oh, baik. Adakah budaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini?" "Ya, betul. Budaknya seperti itu dan seperti itu." Disebutkan ciri-ciri kasar tentang budak itu. Lalu terdetik dalam hati sahabat Nabi ini, "Ya Allah, orang ini tidak bersabar untuk mendapatkan apa yang sepatutnya dia boleh dapat melalui jalan yang halal." Lalu sahabat Nabi ini bertanya kepada penjual barangan kuda tadi, "Boleh tak saya beli dengan tuan dengan harga yang sama dia jual kepada tuan? Kalau dia jual dengan tuan dengan harga sedemikian rupa, maka saya juga akan membeli dengan harga yang sama." Lalu penjual barangan kuda ini mengatakan, "Oh, boleh saja, kerana barang ini bukan saya dapat dari jauh dan saya tidak bermusafir untuk mendapatkan barang ini, tidak melibatkan kos perjalanan dan sebagainya." Maka sahabat Nabi ini tanya, "Berapa harga budak itu jual kepada tuan?" Lalu penjual barangan kuda ini mengatakan, "Dia menjual kepada saya murah saja, dengan harga 2 dirham. Dengan harga 2 dirham, maka alangkah terkejutnya sahabat Nabi SAW mendengar kalimah 2 dirham, kerana dia tadi dalam perjalanan ketika nak kembali semula ke tempat kudanya ditinggalkan, dia telah berniat untuk memberikan 2 dirham dengan nilai duniawi yang sama kepada anak remaja ini. Tetapi ketidaksabaran dia untuk mendapatkan rezeki dari sumber yang halal menjadikan dia sanggup mendapatkan dengan 2 dirham yang sama melalui sumber yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul, apabila kita berusaha, kita berniaga, kita bekerja, bukan mudah kita menempuh pelbagai cabaran. Kita banyak keperluan, kita banyak keinginan, kita ada banyak hasrat dan tujuan. Walau bagaimanapun besar keinginan kita, tetapi berjaga-jagalah, jangan sampai kegelojohan kita ketika ingin mendapatkan sesuatu sehingga kita mengetepikan segala apa yang patut kita patuhi dalam hukum syarak, sehingga kita terhalang daripada mendapat rezeki yang halal akibat daripada terburu-buru untuk mempercepatkan sesuatu dan mendapatkannya dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kisah ini menjadi semangat dan pengajaran kepada kita memelihara bagaimana sumber kita mendapatkan rezeki. InsyaAllah kepada semua, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: dunia tercengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
2: Hai Cik Kis.
1: Hai.
2: Kamu menih ya?
1: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
2: Okey.
1: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
2: Okey, Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
1: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
2: Okey. Okay. Wak dengar kanan ni.
1: Okey, Wak dengar eh?
2: Okey, Wak dengar.
1: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
2: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
1: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
2: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
1: Ha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak, macam awak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
2: Ya, yeah, bukannya nggawa.
1: Gawa.
2: Ha, dia kena pekat sikit.
1: Gawa. Okey. Moga-moga
2: tino iki nggawa berkah.
1: Gawa.
2: Berkah.
1: Gawa berkah
2: kanggo Kita kabeh. Gawa ni bawa.
1: Okey.
2: Membawa.
1: Kanggo
2: ni untuk kita semualah.
1: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
2: Ya.
1: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
2: Tak apalah, belajar kan.
1: Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino

lama. Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Jay datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Jay nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Jay tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara, memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada, ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Jay nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Jay ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tengih-tengih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

itu dia persembahan daripada Nabila Razali dengan lagu bertajuk Balas Balik untuk semua. Sebelum itu bersama dengan Hakim Rusli, Sangkar Derita untuk semua. Bagi kita pukul 12.19 petang, sebab petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, sebentar saya lagi kami akan buat test line sikit berkaitan untuk program hari Sabtu ni, Silam Budaya. Jadi kepada anda, terus kita dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan, teman-teman, bersama dengan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Sudah pukul 2.38 benda petang. Masih lagi bertemakan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kami yang berada di Sandakan FM untuk sama-sama kita cuba dapatkan nak tengok talian okey kita untuk hari Sabtu ni kan, dalam silang budaya geng ronda cara kita gitu. Okey, tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada pendengar-pendengar kita ni seperti Yana kat Skuda. Ucapan buat semua pendengar Johor FM, juga buat suami akak tu hati-hati memandu, buat Nurul juga selamat bertugas, terima kasih. Okey cik, dalam sport selamat petang untuk semua sahabat-sahabatku sayang, untuk awek saya Sharifah, untuk Wak Mon, Wak Na, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Den Highway, Puteri Idaman, Nasma Malik, Wak Nah ataupun Jasmina Jonet, untuk Den Kubo, untuk JFM FC dan juga grup kawan JFM, Malik Indon, Tiba Kawali, Wak Amin, Wak Jima, Pak Musa, Pekan Nanas, Imi Pekan Nanas. Okey, Mota Ayah, Tok Tanin, Banjari, Pekat Sai, Sri Duyung dan juga Cik Ismadi. Saya sayang semua DJ-DJ, terima kasih. Okey, kita nak bersiaran menerusi talian bersama dengan rakan saya berada di Sandakan FM. Kita nak bersama dengan, boleh kita jalan terus eh? Gas? Boleh tak gas? Dia okey cik, dia memang okey. So kita boleh naikkan terus bimbing kita. Okey, kita nak terus bersiaran dengan rakan kami Syaf yang berada di Sandakan FM. Hello, Assalamualaikum.
2: Yeah. Waalaikumsalam. Hai, selamat petang Nurul.
1: Selamat petang. Syaf sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat Nurul, okey.
1: Saya sihat.
2: Ceria jadi ganti tu kan.
1: Alhamdulillah sihat. Mungkin sebab cuaca kot. Sebab cuaca kat sini pun okey. Buat masa ni dalam seminggu ni okey alhamdulillah. Jadi dia mood konti tu dia lain sikit.
2: Oh, lain sikit dah. Kalau di mood di konti Sandakan FM lain pula. Semakin cerah tu cahaya, semakin mencurah-curah kami punya hati.
1: Ha, oh, gitulah. Gitu. Sama lah kat sini pun cerah juga. Sana selalu hujan ke sekarang ni? Taklah, sama juga cerah lah kan.
2: Memandangkan berapa hari ni cuaca panas ya kan. Tapi setakat ni okey lah.
1: Okey lah, sama lah. Okey, sebenarnya kita akan bersiaran pada hari Sabtu ni pukul 3 petang dalam Sinang Budaya Geng Ronda Cara Kita. Dan saya juga nak tahu hari Sabtu ni siapa yang akan bertugas di Sandakan. DJ As,
2: hari Sabtu. Betul, DJ As akan bersama dengan penyampai dari Johor FM untuk Silam Budaya nanti.
1: Kalau di Johor FM kita akan bersama dengan DJ Hakim. Saya penerbit DJ je. Tapi yang akan bertugas pada Sabtu ni adalah DJ Hakim.
2: Maksudnya kita hari ini mewakili mereka.
1: Ya, kita mewakili mereka je. Maksudnya kalau macam hari Sabtu kita tak dapat keluar muka kita, tak apa, hari ini kita dah keluar lah. Dah keluar muka kita, dah keluar suara kita kan.
2: Akan datang Silam Budaya mungkin selepas ini kita pula ke udara.
1: Ya, mungkin kita doa sama-sama. Syaf, kalau kat sana kan memang bersiaran sama dengan kami. Kalau kami di sini macam saya, di sini konti 6 jam tau, 12 tengah hari tadi sampai ke pukul 6 petang. Kalau di sana?
2: Oh, kalau Sandakan dia ada 3 segmen, bermula pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Jadi untuk segmen pagi 6 hingga 11 pagi, lepas tu masuk pula segmen yang kedua 11 pagi hingga 3 petang dan seterusnya segmen yang terakhir 3 petang hingga 7 malam.
1: Oh, saya memang sampai pukul 7 malam sajalah.
2: Siaran Sandakan FM hanya sampai pukul 7 malam sahaja.
1: Oh, selepas 7 malam tu?
2: Selepas 7 malam kita akan pulang ke rumah masing-masing.
1: Tak masih tak
2: dan
1: tak,
2: kita
1: tak,
2: akan dah sambung siar ke Sabah FM.
1: Sambung siar ke Sabah FM. Okey, bang, kalau macam kami sampai pukul 12, lepas pukul 12 kita akan sambung siar National FM lah.
2: Okey.
1: Macam tu maksudnya Sabah FM nasional yang 24 jam lah.
2: Betul.
1: Okey, lain perjalanan kita bersiaran eh. Saya ingat betul, sama juga. Okeylah. Tapi bagus juga kelainan. Jadi kalau nak dengar Sandakan sampai pukul 7, lepas tu lepas pukul 7 sampai pukul 6 pagi esok terus bersama dengan Sabah FM eh. Betul. Saya rasa siaran kita pun cantik hari ni. Jelas, terang dan nyata. Saya rasa kita harap hari Sabtu nanti pun macam ni jugalah eh.
2: Ya, kita harap berjalan dengan lancar. Jadi betul, jangan lupa kepada semua pendengar Sandakan FM dan juga Johor FM untuk bersama-sama menerusi rancangan Silang Budaya hari Sabtu ini pukul 3 petang.
1: Ya, geng ronda cara kita. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih, Sam. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Ya, terima kasih. Bye. Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia rakan kami dari Sandakan FM. Kalau nak tahu lebih lanjut, sama-sama kita dengarkan hari Sabtu ini pukul 3 petang dalam Silang Budaya geng ronda cara kita. Terus kita dah kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 9.

Okey, 4.22 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, gitu. Dan ni sana hujan lagi tak? Kat sini masih lagi hujan. Tadi debat. Sekarang dah okey dah. Dah kurang sikit dah. Ha, lebat dia tak lebat sangat kan? Mungkin sama juga dengan anda. Kepada sedang memandu, kena sentiasalah berhati-hati. Okey, keadaan jalan yang licin. Jangan terlalu rapat dengan kenderaan yang berada di depan anda. Kena sentiasa patuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di jalan raya. Had kelajuan, kawasan mana anda lalu. Jangan terlalu

Laju lagi. Mungkin anda yang baru kali pertama datang ke negeri Johor, nak pergi ke lokasi-lokasi, tak kisahlah negeri Johor ke mana-mana, lokasi yang terbaru anda nak pergi, tak pernah pergi. Kita kan sekarang tengok Waze kan, betul tak eh? Sambil-sambil tengok Waze tu, sambil-sambil tu juga perhatikan keadaan sekeliling eh. Jangan tertumpu sangat tengok Waze, takut kereta depan break. Kita pun tak sempat nak break. Terpanjat anjak itu. Cinta, jangan-jangan eh. Jadi anak yang lelok duduk belakang, tiba-tiba kat depan, eh, sampai depan sebab kita break emergency gitu. Belum untuk pandu muslimin dan muslimat, masa tu solat padu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awu dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.35 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kedatinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.38 minit petang. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.39 minit petang. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.42 minit petang. Bila kita nak teruskan lagi buram sama dengan Gersang Suratan Takdir untuk semua.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, pisang sejoli. Istilah bahasa Inggeris, banana split. Pisang sejoli atau juga dikenali sebagai aiskrim pisang belah merupakan sejenis pencuci mulut klasik daripada pisang yang telah dibelah dua pada bahagian tengah yang diletakkan aiskrim, sos coklat, buah ceri dan ditabur dengan kacang hancur. Ayat contoh, restoran itu sering dikunjungi oleh penduduk di bandar itu kerana menyediakan hidangan yang enak dan lazat seperti pisang sejoli dan kek coklat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
0: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

Kita dah bersama daripada Emelina, lagu terbaru dari Emelina, Sayang Memang Sayang. Suara dia maintain mantap . Saya semakin meningkat usia, makin sedap lah suara dia, makin lembut, makin kecil suara dengan dandut dia tu sampai lah. Cangkuk-cangkuk dandut tu gitu. Okey, 5.27 minit petang, berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda. Masih segmen Variasi Permata edisi hari ni. Cuaca okey guys, alhamdulillah. Dah cerah dah, dah matahari dah naik, dah terang gitu kan. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau balik ni pun mungkin tak jam sangat kot, saya rasa lah. Kalau hujan tadi mungkin ada berlaku sikit kesesakan lalu lintas. Tapi ni dah cerah ni, saya rasa okey. Alhamdulillah. Mungkin balik pukul 5.30, balik pukul 6 macam tu kan, macam saya kan. Okey, selamat petang kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, seperti Cik Ismail Musa dari Simpan Renggan kata assalamualaikum Nurul Variasi Permata untuk isteri Nurayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, untuk Wali isteri Mami Renggam, untuk Zaimua, Kak Saadia, Ajib, Supaat dan juga Wak Saring serta Saiful. Dia kata semoga semua dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Wana pula katanya. Okey, Wana hantar gambar. Okey, kata selamat petang Nurul, semoga sihat selalu. Salam Variasi Permata untuk rakan-rakan di grup SKS, juga grup Waris Haji Jonet katanya. Okey, untuk Haji Japaiman, Pak Wan Cak Cak Ba, untuk Nin Banjari dan juga isteri Puan Fadila, Wajibah Sekeluarga, Jaimah Ramli, Nora Anim, Syukri Kulai, Dola Sport, Abdul Majid dan juga semua pendengar setia Johor FM, terus mendengar Johor FM tanpa berhenti, dia kata. Tanpa henti bersama dengan DJ-DJ Johor FM. Tak lupa juga untuk Udin, dia kata terima kasih pagi tadi bagi rambutan sekarung. Wakna dah panjang-panjangkan dah rambutannya. Terima kasih banyak-banyak . Semoga Allah melimpahkan ruah rezekinya. Amin. Juga terima kasih pada jiran Wakna, Zalina dan juga suaminya Mian, pagi tadi hantar buah cempedak, serawa durian dan juga pisang kepuk. Terima kasih banyak-banyak kepada Ina. Okey, terima kasih juga kepada anda . Daripada Kak Ruby, Kak Ruby dari Kampung Sri Gajah Ca'a, salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Ca'a, buat semua saudara mara jauh dan dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, pekerja warung Kak Ruby, sayang kamu semua gitu. Cik Nin Banjari pula untuk isterinya Fadila, untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Deng Kubur, Zenteksi, Wak Ali, Dola Sport, Nordeng Keluan, Jamil, Wak Ana, Kak Long, Mona, Saida Markun dan juga semua-semua pendengar-pendengar. Okey, terima kasih Nurul. Iya, dia kata syukur dengan apa yang ada, bersabar selalu, betul. Cik Adi Jalil Paimin juga, salam Variasi Permata, selamat petang untuk kawan Johor FM, semoga sejahtera selalu, petani rakyat kat rumah je, dia kata setelah buat rawatan di Hospital Abdul Aziz Shah Serdang. Terima kasih, semoga diberikan kesihatan ya. Selamat petang untuk ayah Muhammad Nur dan juga semua pendengar Johor FM. Semoga yang mandi-mandi saja untuk hari ini semua. Daripada Noraini HR, terima kasih untuk anda semua yang mengantarkan kiriman melalui WhatsApp Johor FM talian 012-9301-019. Okey, kita nak teruskan lagi buruan lagu dandut. Kalau tengoklah susunan lagu ini yang dia buat untuk saya ni, kebanyakannya adalah lagu-lagu dandut. Ada juga lagu-lagu lain selain dandut pun ada, tapi kita dengarkan dah lagu-lagu dandut untuk anda, okey?

0: Orang tua semua boleh nyanyi ni. Dia sebenarnya sambil-sambil menyanyi tu, sambil-sambil tu juga kita boleh belajar lah dengan logat-logat Kelantan kan. Kecik-kecik Kelantan sikit-sikit ha, gitu. Jadi sebenarnya kat Malaysia ni banyak sangat logat. Terengganu ni lain, Perak ni lain kan. Johor sendiri pun lain tau. Ha, kalau pergi belah-belah kampung, belah-belah Muar, belah-belah Segamat dia ada lain. Ha, lain sikit. Okey, KL pun lain. Sabah Sarawaknya dah memanglah dah macam-macam kan. Jadi sebenarnya kita kena belajar lah sebab kita satu Malaysia serumpun. Semua negeri lain-lain. Melaka pun ada. Nogorinya pun ada. Semualah semua ada logat masing-masing. Ha, jadi kalau kita tengok sekarang ni di radio-radio mana-mana pun banyak sangat lagu-lagu daripada logat-logat negeri-negeri. Ha, jadi kena belajar, tak tahu banyak, sikit-sikit tahu. Alhamdulillah, bagus. Okay, sudah pun pukul 5.48 minit petang. Saya akan undurkan diri. Dan untuk esok saya tak berkonti. DJ D pula akan temani anda hari Khamis dan juga Jumaat. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari Ahad, Isnin dan juga Selasa. Hari Ahad saya berkonti. Dalam segmen yang samalah. Saya membariasi permata 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Kata orang, kalau kita rindukan seseorang, kita tengok bintang. Sebab kita akan lihat bintang yang sama. Cak, cak, cak. Saya tak tahu lah betul ke tak. Betul ke? Ha? Hakim, betul tak Hakim?
1: Betul.
0: Betul eh? Setuju eh? Maksudnya kalau kita rindukan orang, kita tengok bintang. Sebab kita akan tengok bintang yang sama. Tapi macam mana kalau kita nak tahu orang tu pun rindu dengan kita ke tak? Kan macam itulah. Saya tak tahu lah. Tapi tu orang cakap. Tapi kita cuba kan. Kadang-kadang kita rindu kat mak kita. Mungkin kita tak ada peluang nak balik kampung, nak tengok sebab masing-masing ada tugasan masing-masing. Betul tak eh? Kadang-kadang kita rindu dengan adik-beradik kita. Betul tak? Kita nak berkumpul ramai-ramai kan. Nak jadikan macam hari-hari tu hari raya. Macam itu maksudnya kita nak kumpul sama-sama, dapat makan sama-sama. Tak payah mewah pun hidangannya. Walaupun hidangannya cukup ringkas, simple, tapi dapat berkumpul sama-sama. Kita cerita sama-sama. Betul tak eh? Ada juga yang rindu dengan kawan-kawan kan. Ada juga rindu dengan sepupu-sepupu, saudara mara, semua macam tu. Bukan rindu dengan pasangan saja tak. Kalau pasangan tu dah semestinya, betul tak eh? Lagi sedang bercinta. Rindu hari-hari. Betul tak eh? Hakim macam tu?
1: Betul.
0: Macam betul lah. Dia punya ketawa tu macam betul. Kalau rindu lah kan. Kalau bercinta memang begitulah. Okay. Tapi saya akan tinggalkan anda. Lebih kurang dalam ada 3 lagi lagu ni untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Ahad, Isnin dan juga Selasa. Teruskan mendengar Jor FM Permata Satang. Assalamualaikum, selamat petang. Bye-bye.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Kejayaan dalam kerjaya akan terus lebih bermakna apabila dapat dikongsi bersama keluarga. Mereka sentiasa menjadi tulang belakang yang menyokong setiap usaha dan pengorbanan kita. Walau setinggi mana pencapaian yang diraih, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu kerana merekalah sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
3: Nama-nama merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Pakarahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
4: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk
5: Johor FM.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, 6.24 petang ketika ini. Melodi Permata Akim akan temani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Akim ucapkan terima kasih kepada DJ Nurulista yang temani anda dalam variasi Permata. Dan kini, pelayaran kita akan Akim sambung sehingga tengah malam nanti. Akim harap rakan-rakan pendengar di mana juga anda berada teruskan setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Pastinya banyak hiburan yang Akim akan berikan dan juga lagu-lagu yang best je malam ini Akim akan putarkan untuk anda semua. Yang penting, terus setia bersama dengan Johor FM. Yang sedang berehat di rumah, teruskan berehat. Yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan urusan. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalanan. Baik, cerita pasal memandu ni kan Akim nak pesan jugalah kepada rakan-rakan pendengar. Hati-hati dalam pemanduan tu. Pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kereta depan. Jarak yang selamat kalau diikutkan adalah 3 saat sebelum anda sampai ke kereta depan. Mungkin ramai yang nak tanya, macam mana tu Akim nak ukur 3 saat berbanding kereta depan? Okey, ni Akim cerita sebagai pembuka bicara kita lah pada petang ini kan. Akim tahu ramai yang mungkin dalam perjalanan nak pulang ke rumah. Jadi, kalau anda nak pastikan anda berada pada jarak yang selamat sebelum kereta hadapan, pastikan anda berada pada jarak 3 saat ya. Minimum adalah 3 saat. Kita, macam ni cerita dia. Kalau kita berada di atas jalan, kita nak tahu macam mana kita berada 3 saat berbanding kita hadapan, kita jadikan satu binaan lah sebagai petunjuk. Contohnya, kita berikan contoh jambatan. Jejantas lah. Kat Johor ni kan banyak jejantas. Ada jejantas yang siap tulis Home of the Southern Tigers. Geng-geng dekat JB tahulah kat mana tu. Itu flyover, bukan jejantas. Okay, kalau kereta hadapan dah melalui jejantas tu, kita kira 1, 2, 3. Okay, kemudian kereta kita sampai dekat bawah jejantas tu, itu tandanya kita berada pada jarak yang selamat. Gitu dia. Selain daripada jejantas, kita juga boleh jadikan signboard sebagai petunjuk. Kereta pertama dah lepas signboard, kita kira kereta kita sampai signboard tu berapa saat. Kalau lebih daripada 3 saat, kita berada pada jarak yang selamat lah. Sempatlah kita nak break, kita nak tukar laluan kalau kereta depan break emergency. Tetapi kalau kita berada di bawah 2 saat misalnya, mungkin kita tak dapat nak elak kereta hadapan. Itu ada Akim baca dalam satu artikel lah yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Apapun di mana juga anda berada, semoga dipermudahkan urusan. Selepas ini, Akim nak putarkan lagu yang menjadi fenomena pada tahun 2015. Lagu Hindustan. Dia jadi fenomena sebab filemnya meletup-letup. Shah Rukh Khan dan juga Kajol dalam filem Dilwale. Dengarkan Janam Janam hanya di Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sedara disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.17 minit malam. Zon 2 Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.20 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.24 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit, yang tertuju kepada kita perlu banyak mendoakan mereka, doa yang menyembuhkan. Kadang-kadang kita datang menziarahi orang sakit, kita bawa buah tangan, kita ucap kata-kata semangat, tapi kita lupa yang paling menyentuh langit bukan kata-kata kita, tapi doa kita. Kerana manusia hanya mampu menghibur, tetapi Allah dialah yang menyembuhkan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka hari ini, mari kita perbaiki cara kita berdoa, supaya doa kita bukan sekadar ucapan, tetapi menjadi penawar dari langit. Yang pertama, bacakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah, sangat dalam makna dia. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita doa, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia. Engkaulah yang maha penyembuh. Allah yang memberi kesembuhan. Ini bukan sekadar doa, ini adalah warisan daripada Nabi kita. Contoh mudah, bila kita ziarah kawan dekat hospital, jangan hanya duduk berbual, ambil sedikit masa, bacakan doa ini dengan penuh khusyuk. Walaupun hanya sekali, tetapi dengan hati yang hadir. Kadang satu doa yang ikhlas itu lebih bernilai daripada sejam kita berbual kosong. Yang kedua, letakkan tangan dengan sopan jika sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang sakit, baginda meletakkan tangan dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu bukan sekadar sentuhan, itu adalah bahasa hati yang tidak memerlukan kata. Contoh mudah, seorang anak memegang tangan ibunya yang sakit sambil berdoa perlahan, tanpa banyak berkata, tetapi air mata itu sendiri menjadi doa. Sentuhan yang lembut boleh menenangkan jiwa yang gelisah. Yang ketiga, doa dengan yakin, bukan ragu-ragu. Saudara, masalah kita hari ini bila kita berdoa tetapi hati kita ragu, Allah terima ke tak doa aku ni? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan diperkenankan doa kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yakinlah bahawa bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, semua itu adalah sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Contoh mudah, bila kita lihat penyakit itu berat, jangan kita kata dalam hati, susah ni nak sembuh. Tapi katakanlah, ya Allah, engkau maha berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kerana doa yang lahir dari hati yang yakin akan naik ke langit tanpa terhalang. Yang keempat, ajak keluarga kita turut berdoa. Doa itu lebih kuat bila ia datang daripada banyak hati. Allah sebut dalam Al-Quran, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Bayangkan satu rumah, satu keluarga, semua menadah tangan memohon kepada Allah. Contohnya seorang ayah sakit, anak-anak berkumpul, sebelum tidur mereka berdoa bersama. Mungkin doa seorang anak kecil lebih dekat dengan Allah. Jangan kita pandang kecil doa sesiapa, kerana kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat ke langit. Yang kelima, jangan hanya ucap tanpa doa. Hari ini kita biasa ucap, semoga cepat sembuh. Tapi adakah kita benar-benar berdoa? Ucapan tanpa doa ibarat bunga tanpa harum. Contohnya, kita hantar mesej dekat kawan kita yang sakit. Jangan sekadar tulis, semoga cepat sembuh. Tapi tulislah, saya doakan, semoga Allah sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku. Bila jari kita menaib, biarkan jari kita menaib, tetapi hati kita benar-benar memohon kepada Allah. Yang keenam, doakan juga keampunan dosa. Ini yang paling kita lupa. Kita terlalu fokus kepada sembuhnya badan, tetapi kita lupa sakit itu boleh menjadi penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya. Maka doakan bukan sekadar sembuh, tetapi doakan ya Allah ampunkanlah dosanya. Contohnya kita ziarah sahabat yang sakit, kita kata ya Allah sembuhkanlah dia dan jadikanlah sakit ini penghapus dosa serta pengangkat darjatnya. Kerana mungkin dengan sakit itu dia menjadi lebih dekat dengan Allah daripada ketika dia sihat. Saudara yang dirahmati Allah, jangan kita pandang ringannya doa. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita mungkin tidak mampu menyembuhkan, tetapi kita mampu berdoa. Dan kadang, satu doa yang lahir dari hati yang ikhlas lebih kuat daripada segala ubat di dunia. Maka selepas ini, bila kita menziarahi orang sakit, jangan hanya hadir dengan tubuh, tetapi hadirkan hati dan angkat tangan. Mohon kepada Allah. Kerana doa yang ikhlas itulah sebenar-benar penawar yang menyembuhkan bukan hanya jasad tetapi juga jiwa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dan dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit, Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan. Itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas, dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Shakira, Whenever, Whenever. Itu dia lagu yang membawa kita ke pukul 8.14 minit malam ketika ini. Terima kasih terus setia bersama dengan Hakim dalam Melodi Permata ketika ini. Dan Hakim nak beritahu lah, terhibur ke tidak dengan lagu-lagu yang Hakim dah putarkan malam ini. Dan Hakim harap ada dalam kalangan pendengar kita yang mungkin dalam dekat rumah tu, ya, dan baru balik daripada rumah kan, seharian penat bekerja, nak mandi kan, buka Jor FM, dengar lagu-lagu terhibur. Ada yang mungkin tengah mandi pun dengar Jor FM, nyanyi dalam bilik mandi dengan lagu-lagu Jor FM putarkan tadi. Semua lagu yang kita boleh nyanyikan bersama. Perasan tak kalau kita dalam bilik mandi, suara kita jadi makin sedap. Bila kita nyanyi dekat luar, orang akan komen, bising lah kau ni. Tapi bila dalam bilik mandi, sedap pula suara kita. Sebenarnya ada penjelasan saintifik yang Hakim nak kongsikan. Dinding mozaik dalam bilik air kita tu sebenarnya memang memantulkan, memantulkan balik frekuensi suara kita dalam keadaan yang sempurna. Maka sebab itu bila kita dengar, bila kita nyanyi dalam bilik mandi, amboi, sedapnya suara, macam boleh pergi, orang kata, bintang RTM lah. Tapi itulah, nak pesan juga, orang tua-tua kata tak elok nyanyi dalam bilik mandi, nanti kahwin dengan orang tua. Itulah dia. Kalau petua, orang kata patah larang orang tua tu yang kata tak boleh mandi dalam bilik, apa, tak boleh mandi pula, tak boleh nyanyi dalam bilik mandi tu, tak adalah penjelasan saintifiknya. Tapi mungkin dikatakan begitu supaya nak elakkan kita terlampau lama lah dalam bilik mandi, sebab bilik mandi adalah tempat kita buang air dan sebagainya kan. Jadi itu adalah tempat syaitan banyak berkumpul. Jangan nanti kita nyanyi-nyanyi tiba-tiba ada suara latar pula kat belakang. Takut. Itulah dia cerita sikit-sikit tentang malam ini. Hakim rasa ramai yang baru pulang daripada tempat kerja dan juga balik ke rumah dan tengah bersiap untuk berehat sekarang ini kan. Jadi apapun urusan anda, semoga dipermudahkan urusan. Ada beberapa rakan dah muncul dalam ruangan WhatsApp pada ketika ini yang hantarkan kiriman dan juga permintaan lagu. Nanti pukul 9 nanti Hakim akan tunaikan dalam ruangan seleksi ya. Kepada rakan-rakan yang lain yang baru tune in kepada Johor FM, Hakim nak bagi tahu pukul 9 nanti Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Janji anda WhatsApp Hakim di nombor 012-930-1019. Sekarang ini layan dulu lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: FM.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Sedara disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awar dan Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.38 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam sepatah sehari kita akan belajar perkataan OD.
0: OD.
1: Ya.
0: OD maksudnya apa tu Teacher?
1: OD maksud mana.
0: Mana. OD.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: OD에서 왔어요.
0: OD에서 왔어요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? Odisio wasayo.
1: Odieso?
0: Odieso
1: wasoyo.
0: Wasoyo. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, odieso wasayo?
1: Hanguk에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Rasa syukur pada nikmat Allah ni adalah suatu paling agung dan berada pada makam yang paling tinggi. Kadang-kadang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah itulah pemilik kepada setiap apa yang kita nampak dan setiap apa yang kita ada. Udara yang kita hirup, yang kita sedut ni pun milik dia. Jadinya belajarlah bersyukur. Selalu ucap Alhamdulillah, selalu puji kebesaran Allah. Bila kita selalu bersyukur, pasti rasa sombong, rasa bermegah-megah tu hilang. Sebab kita tahu banyak mana pun yang kita ada, tu semua Allah punya. Allah yang pinjamkan pada kita. Bila-bila masa dia boleh ambil.
2: Johor FM.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Al-Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Tauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Browns dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Baik, terima kasih banyak-banyak bersama dengan Hakim di WhatsApp. Apa saja kiriman je, insyaAllah Hakim akan bacakan. Banyak sebenarnya yang hantarkan kiriman dan juga permintaan lagu dekat WhatsApp pada ketika ini. Dan Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan ada masa lagi Hakim akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi berkunjunglah ke Rumah Hijau kami di nombor 012-930-1019. Dengarkan lagu ini, Ziana Zain, Putus Terpaksa.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Itu dia lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Nantilah Daku. Ini merupakan lagu permintaan pendengar kita, Kak Mas Mona kita. Lagu ini ditujukan untuk Linda, Ita, Encik Nordin Jelai dan juga isteri, Encik Nen isteri, Tok Jit dan juga isteri serta semua yang mengenali diri ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Ha, itu ucapan daripada Kak Mas Mona JDT kita di ruangan Rumah Hijau pada kita ini. Hakim nak ucapkanlah terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Hakim pada malam ini. Sebenarnya kalau Hakim nak kongsikan, ramai yang berkunjung ke Rumah Hijau kita pada malam ini. Ramai yang menitipkan ucapan, ramai yang berhantar kiriman dan juga permintaan lagu. Dan Hakim rasa setiap kali Hakim toleh window WhatsApp di komputer pada ketika ini, ada je chat-chat baru masuk. Tapi mungkin ada beberapa kiriman yang Hakim tak sempat nak bacakan, tetapi permintaan lagu tu Hakim dah susun. Ini Hakim sebutkan antara nama-nama yang bersama dengan Hakim pada malam ini. Maaf Hakim tak sempat nak baca keseluruhan ucapan, tetapi antara nama yang di ruangan WhatsApp yang Hakim dah tunaikan lagunya adalah Saiful Rizal Kota Tinggi, Amirul daripada Kahang Kluang, Om Zaimus, dan kita ada juga Abdul Rahman daripada Bandar Tenggara, Kak Fiza daripada Kulai, orang Kulai sama kita, dan Kak Radin Halimah Johor Bahru, dan Waknah kita. Waknah ni dia muncul dekat dua tempat. Dia muncul dekat Rumah Hijau, dia muncul dekat TikTok Live. Pada ketika ini Hakim nak kongsikan, Hakim masih lagi bersiaran di TikTok Live. Kalau nak tengok wajah di sebalik suara ini, bolehlah berkunjung ke TikTok Live Johor FM Official. Kita nak meneruskan lagi hiburan kita dengan lagu permintaan pendengar. Dah ramai sangat yang minta, Hakim tak ingat ini siapa yang minta, tapi lagunya Suratan, kumpulan Slam. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan.

Baik, di jam terakhir ini Hakim suka untuk berborak-borak pasal bola sepak Piala Dunia 2026. Ha. Perlawanan dah semakin sengit, debarannya semakin terasa. Kita dah menuju ke final tak lama lagi. Tetapi masih lagi berbaki satu perlawanan untuk kita tentukan siapa pasukan yang akan menanti saingan Spain di final nanti. Perlawanan ini esok pukul 3 pagi. England akan menentang Argentina. Siapa yang anda minat ini? Argentina ke England? Harry Kane ke Messi? Ha. Hakim ada kawan lah, kawan dekat unit berita tu, nama dia Aiman. Aiman bukan Hakim. Nama dia Aiman dan dia kata dia mengharapkan England pergi. Bukan kerana dia sokong England, tapi dia tidak mahu Argentina menang lagi. Itu Aiman katalah, bukan Hakim ya. Tetapi bola itu bulat, apa saja boleh jadi. Kita dah tengok banyak kejutan dalam Piala Dunia 2026. Pasukan-pasukan kecil contohnya Hakim boleh kongsikan. Macam Croatia, macam Morocco dan juga pasukan apa yang Haaland main tu? Hakim lupa. Okay, pasukan-pasukan kecil ni dia dah menunjukkan bahawa mereka ini bukan sekadar pasukan underdog tetapi juga pasukan yang boleh berikan cabaran untuk tim-tim besar. Tetapi empat tim terakhir ini Hakim rasa semuanya tim yang cukup hebat lah. Kita ada France, Spain yang dah settle. Spain pergi menang 2-0. Kemudian perlawanan besok kita nantikan antara England dan juga Argentina. Sebenarnya Hakim nak kongsikan juga, dua game ini boleh kira penting lah. Sebenarnya 4-4 penting, tetapi dah sampai ke peringkat ini, apa yang orang nantikan adalah siapa yang akan menjadi penjaring terbanyak World Cup 2026. Sebab ketika ini Kylian Mbappe daripada Perancis yang mengungguli carta gol terbanyak, berkongsi juga dengan Messi, tapi Mbappe menang dengan bantuan jaringan gol lah. Cerita dia, kalau jaringan itu terikat sama 8 gol, FIFA akan mengira dari segi bantuan gol. Kalau Mbappe lebih banyak, maka Mbappe lah akan sarung boot emas itu. Pada ketika ini Mbappe dan juga Messi sama-sama 8 gol terikat sebagai penjaring terbanyak. Cumanya cerita Kylian Mbappe dah habis. Pasukannya dah disingkirkan. Sekarang kita nak menanti adakah Messi mampu menjaring gol lagi ketika menentang England besok. Itu kita nak nantikan. Kalau Messi dapat jaringkan gol, maka Messi lah penjaring terbanyak dengan 9 gol ataupun lebih. Bergantung kepada keputusan besok, adakah Messi dapat jaringkan ataupun tidak, kita nantikan. Tapi macam Hakim katakan, kawan Hakim namanya Aiman, dia nak England menang. Baik, itu sedikit cerita tentang Piala Dunia 2026. Debarannya kian terasa. Jadi Hakim harap kalau waktu final itu cuti, jumpa-jumpalah Hakim dekat mamak ya. Mana-mana mamak, nanti kita call-call tepi, kita lepak tengok bola. Baik, sekarang ini kita nak meneruskan hiburan lagu daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Itu dia Bunga-Bunga Cinta, lagu nyanyian daripada Misha Umar membawa kita ke pukul 11.45 malam ketika ini. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan sehinggalah penghujung siaran Melodi Permata pada ketika ini. Nampaknya waktu mencemburui kita dan Hakim terpaksa mengundurkan diri. Jadi sepanjang siaran ini kalau ada Hakim tersilap kata, tersalah bicara, Hakim mohon maaf kepada rakan-rakan pendengar. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan malam ini. Dan jangan risau, hiburan akan diteruskan besok pagi. Kita ada Cik Kis dan juga Saufi Nawawi yang akan temani anda dalam Aura Permata. Dan untuk itu, kita sampai di sini sahaja dahulu. Tapi jangan risau, Hakim akan tinggalkan anda dengan lagu ini. Untukmu Ibu, Exist. Assalamualaikum, selamat malam.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Rezeki datang dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja wang atau harta, tetapi juga kesihatan, ilmu dan kasih sayang. Jangan terlalu obses mengejar kejayaan sehingga lupa menghargai yang ada. Kongsi apa yang diperolehi dengan orang sekeliling, kerana memberi dan berkongsi, rezeki akan menambah keberkatan serta membuka pintu rezeki lain yang tidak dijangka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Pagi Mati dengan The Cup of Life memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana? Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini, tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu, tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey, ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin, lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Okay, kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini, susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Strait Hormuz telah

meningkatkan semula premium, risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun, harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, aduh. Ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang. Dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata, Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Jadi terus sokong National Game Buruhan tu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini. Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau, kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, Lagi siapa lagi Jasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin, kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah, Yuswa MC Jiwa Tak Kosong, suara bahan tu dah mari luncur. Okey, sikit Nora dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti, terus luncur bertemankan National Game Buruhan tu, bertemankan Dun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruhan tu di National FM.

0: Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

research dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hili Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Marang dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacut dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk game buruhan tu. Pam-pam-pam. Gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada Adik Abigail. Dia kata, Assalamualaikum di Hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abik Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di Pos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lim Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nadiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor. Lapu diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Geng Buruh Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya. Dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng buruh hantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. AI13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Paluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Inang, Tiga Ainul, Mokwan, Noras, ada Azizah Baha, Yoh Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like ya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan. Sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap, Cakui Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasi share-sharekan live dahulu. Daklina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi bujuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir ya. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak.

jaga peternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita, kan? Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disarankan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajah 83 Wan Baling dari Perodua Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin, Geng Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri Lilin, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafi, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Zila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan England 1 Argentina 1, sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin, Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Nur Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1. Mama Mira memilih England. Ramai pembenaan ni, penyokong-penyokong England ni. Jemain Kromo England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu.
semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 31. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom. Ini kan hashtagnya Saharum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menersi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Surge. Menerusi lagu ini Cinta Kita.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi juga kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak teman saya sampai pagi. Ya betul, nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey. Yayang kata okey. Tiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan, melibat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Azmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Ang, Azaz No dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati, Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Buruhantu yang terbaik. Kerana National Game Buruhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Buruhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Buruhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Buruhantu sampai pukul

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

kata orang tu mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2:29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjesina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia yang tengah kerja sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari pun mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso. Rahmat, terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Gironda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsudin Sidik dirilis oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Dan ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasaan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Poklik. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 kata saya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: dengar terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Lagu ciptaan ZN Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan National Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita, kan? Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okay, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini. Separuh akhir antara England dan juga Argentina masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Mo Iti, ada Urban Junaid.

Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okay, jom terus layan National Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England, manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jelantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dari Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik nasional.

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 mendapati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Mariana Zinon, Jasmine, Shiki Jisoo, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir. Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan Nasional Game Berhantu sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu, buat taik mata, tidur kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RTM.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi. Meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu, Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu, selang 7 minit, Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran, berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah, Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.50 1, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulau 10.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa, lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Hakim Burhantu.

Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ini bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi, akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang. Ya? Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah ya. Cuba kita tengok Nabi SAW. Ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil ya, ataupun isteri yang tidak taat ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak ya. Contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur antara suami dan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah. Ya? Sebab itu adab. Itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak? Itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, walaupun kita kenyang, tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak, tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami. Pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata. Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka ya pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza fitrah kita. Jadi suami dan isteri ini, dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita ia menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi. Ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah.
hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani. Dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya masuk di medan perang

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantau yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur, siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epik di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya berkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Selangor. Spanyol bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya ke mana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah Takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah Ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kullu mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, di kalangan penduduk Bani Israel, ada seorang lelaki yang amat kaya, yang kekayaannya luar biasa. Dan dia ini memiliki seorang anak saudara, yang mana anak saudara ini dari segi peraturan dan undang-undang yang ada di zaman itu, dia akan dan berhak serta bakal mendapat harta pewarisan daripada pakciknya sekiranya pakciknya meninggal dunia. Namun oleh kerana anak saudaranya ini diganggu oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan ketamakan, sehingga dia tidak sabar untuk mewarisi harta kekayaan bapa saudaranya. Lalu apa yang telah dia lakukan ialah, tanpa ada perasaan belas dan kasih kepada pakciknya yang sudah berumur, dibunuh pakcik itu. Kerana dengan harapan semakin cepat pakcik itu meninggal dunia, semakin cepat dia dapat mewarisi harta. Lalu ketika itu setelah membunuh, dia merasa ketakutan, merasa terkejut. Kalaulah keluarganya mengetahui tentang perbuatannya, pasti dia akan dikecualikan daripada menerima harta pusaka. Lalu dia angkut jenazah ini, dibawa pergi ke satu tempat, pergi ke satu perkampungan, pergi ke satu penempatan, ditinggalkan di hadapan rumah seseorang. Dengan harapan penduduk di situ, empunya rumah itu, akan dituduh pula telah membunuh pakciknya. Maka keesokan paginya berlakulah huru-hara, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan di antara penduduk tempat itu yang dituduh membunuh dengan ahli keluarga pakcik kepada anak ini, yang mana mereka menuduh penduduk di tempat itu yang membunuh. Akhirnya berlaku pertelingkahan. Diringkaskan cerita, ketika berlaku pertelingkahan tersebut, maka salah seorang daripada mereka mencadangkan, kenapa tidak kita bawa kes ini kepada Nabi Musa AS. Akhirnya mereka bersetuju. Kedua-dua pihak yang bertelaga setuju. Dibawa, diangkat mayat itu, dibawa kepada Nabi Musa. Lalu dibawa Nabi Musa, Nabi Musa pun menyatakan dia akan berdoa kepada Allah, mohon agar diberikan jalan penyelesaian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar untuk menyembelih seekor lembu. Orang-orang Bani Israel terkejut. Mereka mempertikaikan perintah Allah. Pada mereka, apa logiknya? Apa hubungannya? Apa realiti yang patut diterimanya? Seorang yang telah dibunuh, kemudian untuk menyelesaikan kes bunuh ini, disuruh pula untuk menyembelih lembu. Lihat, perangai Bani Israel. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa AS, atattakhidhuna huzwa, wahai Musa, adakah engkau nak menjadikan kami ini main-main, ejek-ejek? Seolah-olah begitu kata mereka. Lalu Nabi Musa kata, buat sahaja. Aku berlindung dengan Allah daripada aku ini menjadi orang yang jahil. Dengan kata lain, ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan, hanya taat dan perintah Allah pasti akan ada penyelesaian. Lalu Bani Israel membuat dalih dengan macam-macam cara. Mereka tanya berbagai tentang ciri-ciri lembu itu. Mereka tanya tentang umur lembu kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan penuh kesabaran menerangkan, lembu itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Pastikan umurnya pertengahan umur pada umur lembu tersebut. Kemudian mereka tanya lagi, wahai Musa, apakah warna bagi lembu tersebut? Nabi Musa menjawab, warnanya adalah warna kuning. Warna kuning yang agak tua. Baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Warna kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka tanya setelah umur, setelah warna, mereka tanya apa ciri lainnya.

0: yang patut kamu cari itu adalah lembu yang memiliki ciri di mana belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Lembu itu belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman-tanaman. Lembu itu mestilah langsung tidak ada kecacatan. Lembu itu mestilah tidak ada sebarang belang dan garis-garis pada badannya. Lalu mencarilah dengan penuh kesusahan Bani Israel ini sehingga mereka akhirnya mereka dapat juga berjumpa dengan lembu, seekor lembu yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan. Kemudian lembu itu disembelih dan sebahagian daripada anggota lembu itu diperintahkan oleh Allah untuk dipukulkan kepada jenazah tadi, untuk diketukkan kepada mayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian daripada lembu tersebut. Kemudian, mayat yang tadi yang telah pun mati dihidupkan oleh Allah dan dia memberitahu bahawa orang yang membunuh dia adalah anak saudaranya. Allah Ta'ala menjelaskan, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maksudnya, demikianlah Allah boleh berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu memahami dan mengerti. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, perintah Allah, suruhan Allah, arahan Allah, urusan kita sebagai hamba ialah mentaatinya, bukan mempertikaikannya, bukan mengabaikannya, apalagi meragui dan mengingkarinya. Sebagai hamba Allah, tugas kita ialah mentaati perintah Allah, menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah di sebalik segala urusan yang melibatkan perintah dan larangan pasti akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita untuk mempertikaikan, bukan urusan kita untuk mengingkari setiap satu arahan dan suruhan. Tetapi sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita mengambil kisah inspirasi ini, betapa ketaatan kepada Allah adalah urusan yang besar dalam kehidupan kita dan sepatutnya menjadi keutamaan dalam kita menjalani kehidupan. Sinar pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh pendengar Johor FM. Pagi ini Aura Permata, Safi dan juga Cik Kis kembali menemani anda.
1: Selamat pagi semuanya. Hari Khamis yang manis, 6.38 minit pagi. Apa khabar anda pagi ini? Semoga baik-baik sahaja. Mulakan pagi ini dengan senyuman, dengan penuh semangat pagi ini. Kita nak mulakan hari ini, okey?
0: Baik, pagi ini rakan-rakan pendengar kita ada yang dah mula masuk ke dalam kereta, masuk dalam kenderaan. Lekan nak mulakan pemanduan. Tune 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Kota Tinggi, di Pontian, senang cerita di bahagian bawah ni lah, selatan kan. Kalau di bahagian utara sana, orang Muaz, Gamat, boleh dengarkan kami 105.3 juga. Kalau anda berada di Mersing, 92.1.
1: Dan juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada melalui RTM Klik. Terus layan 18 jam bersama dengan kami.
0: Baik, kita berbual seketika. Sakura Band dengan Polaroid untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: untuk peminat bola sepak FIFA Piala Dunia, kita dah tengok dah, kita dah tahu dah keputusan untuk separuh akhir perlawanan antara Spain, Argentina menentang England sebentar tadi. Spain dah layak pergi final. Kan, jadi sekarang ni Argentina berjaya menewaskan England. Ramai jugalah juga kan yang sokong England ni.
1: Yelah,
0: salah seorangnya saya jugalah.
1: Awak jugalah.
0: Agak frust jugalah sebenarnya tengok, sebab gol yang kemenangan tu hadir pada masa kecederaan.
1: Masa kecederaan ya.
0: 90 lebih. Maknanya
1: Hampir-hampir lah.
0: Sepatutnya kalau lah tak ada gol juga 90 minit lepas masa tambahan tu, dia akan teruskan lagi dengan extra time, masa tambahan lagi. Jadi saya yakin corak permainan tu akan sedikit berbeza, sebab kita dah rehat sekejap kan. Jadi kat situ tak sempat lah nak tak sampai ke extra time. Jadi kita dah tahu dah, final pada Isnin pagi nanti menyaksikan Spanyol akan menentang Argentina untuk merebut gelaran juara dunia bagi perlawanan bola sepak.
1: Ya, nantikan hari Isnin nanti ya.
0: Dan
1: cerita lanjut nanti kita akan kongsikan dalam cerita bola pagi selepas pukul 9 pagi nanti.
0: Sama-sama nanti juga. Ni cerita, bila cerita kita cerita pasal bola lah kan. Macam awak sendiri cakap lah, awak ni tengok macam tak cukup tidur je.
1: Betul lah tu.
0: Macam letih
1: kan sekarang
0: je
1: ni kan. Kalau nak tunggu sangat apa ni, yang bola, yang pasukan yang kita minat. Kan macam awak. Tapi hari ini saya tahu awak ni, kalau awak konti, awak tak tengok.
0: Tak tengok.
1: Ya kan?
0: Tengok. Sebab itulah ni saya nak kongsikan ni, antara simptom yang sekarang ni ramai alami lah. Kan,
1: peminat-peminat bola sepak.
0: Ya, betul. Sakit kepala lepas tengok bola World Cup.
1: Alamak.
0: Tak soal kat situ kan. Baik, jadi ketika menonton perlawanan bola sepak ni, ada beberapa pencetus sakit kepala lah yang boleh berlaku serentak. Antaranya sebab tidur lewat atau tak cukup tidur.
1: Ya.
0: Kurang minum air. Terlalu lama menghadap skrin.
1: Betul.
0: Lampu skrin terlalu terang dalam bilik gelap.
1: Betul.
0: Tak makan atau makan terlalu lewat. Terlalu banyak kopi atau minuman berkafein. Menjerit stres dan menegangkan otot leher serta bahu. Yang ni betul.
1: Okay, siapa yang tengah dengar ni, semua kena dengar dia.
0: Bila tengok macam nak gol ataupun tak gol tu, atau bila gol je kan, gol orang pihak lawan lah kan. Dia akan stres, kita akan macam menekan tau. Macam tu. Lepas tu kita duduk dalam posisi yang sama terlalu lama. Jadi gabungan faktor ini mencetuskan tension headache atau migraine. Terutama bagi mereka yang memang mudah mendapat sakit kepala, kurang tidur, stres, cahaya terang dan bunyi kuat menyebabkan dan juga merupakan pencetus migraine yang diketahui lah. Jadi apa yang boleh dilakukan? Minum air secukupnya, jangan abaikan waktu makan, kurangkan kafein, rehatkan mata, regangkan leher serta bahu, dan selepas perlawanan cuba kembali kepada jadual tidur biasa. Jadi boleh jugalah dapatkan rawatan segera jika sakit kepala datang secara tiba-tiba dan sangat kuat, atau disertai muntah berterusan.
1: Macam dah teruk sangat tu kan. Maknanya dah macam lama sangat berjaga ni.
0: Dia sebab tak makan.
1: Sebab tak makan.
0: Dia perut masuk angin. Yang dia muntah angin.
1: Yelah,
0: tu.
1: sebab kita tak tidur. Sebab sebenarnya waktu tu adalah waktu rehat kita. Bila kita tak tidur, mula kita rasa lapar.
0: Baiklah, nanti kita kongsikan lagi ada cerita lain untuk anda. Khalifah yang cantik untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Cantik lah.

0: Abela, dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ni kan, Kiz. Kita cerita pasal AI lah. Ini ada cerita ni, lampu isyarat sekarang ni, bagus tau. Sebab dah banyak dilengkapi dengan AI.
1: AI kan? Sekarang ni kat Johor pun dah ada. Dekat Iskandar Puteri.
0: Iskandar Puteri. Ini berkaitan dengan sistem lampu isyarat pintar Traffic Sense. Kini beroperasi di Medini Iskandar Puteri. Kini 33 persimpangan di kawasan Medini telah dilengkapi dengan sistem lampu isyarat pintar Traffic Sense bagi membantu meningkatkan kecekapan pengurusan trafik di kawasan tersebut lah. Di mana sistem ini menggunakan teknologi kamera AI untuk mengumpul data trafik secara mesra nyata, real time. Maklumat yang diterima akan membantu dalam menyelaras tempoh lampu isyarat mengikut keadaan trafik semasa, sekaligus menjadikan aliran trafik lebih lancar, selamat dan efisien. Dan sistem ini juga menyediakan beberapa mod operasi lampu isyarat sesuai dengan keadaan trafik di tapak. Yang saya faham lah sebelum ini ada orang cerita lah kan. Dia macam kalau sekarang ni sensor, kita tahu.
1: Betul.
0: Sensor, kalau kereta tak banyak aja dia tu. Itu bukan AI.
1: Itu bukan AI lagi.
0: Dia kalau AI ni, dia dah tahu traffic light kat sana, dia berhubung antara satu sama lain.
1: Kalau dia rasa kat sana sesak, dia akan macam kurang.
0: Next tu Dia akan
1: kurangkan masa lah untuk tidak berlaku kesesakan. Sebab belah sini
0: bukan
1: macam
0: kurang masa, dia akan tambah masa.
1: Tambah masa kalau sesak. So kat situ, kalau kita tengok kereta kurang, cepatlah kita jalan ke kan.
0: Tak adalah masa tu terbiar apabila tak ada kereta. Tapi lampu hijau lama gitu kan. Ni kereta tak ada ni, rasa macam nak langgar je lampu ni. Tapi janganlah.
1: Janganlah. Tetap kena patuh pada peraturannya. Tapi kat sini, bila ada sistem AI ni, dia memudahkan kita lah keadaan trafik semasa. Itu yang kita nak kan.
0: Ya, antara manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat ialah melancarkan aliran trafik persimpangan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya, membolehkan pengurusan trafik yang lebih cekap dan responsif, mengurangkan pelepasan karbon melalui aliran trafik yang lebih lancar, selain menyokong aspirasi Iskandar Puteri sebagai sebuah bandar pintar.
1: Ya, jadi untuk anda kalau kat sana kan dah guna AI semua, kena patuhilah jalan raya. Jangan nak main sesuka hati je, main langgur je. Tengok macam
0: bila dari AI ni lagilah kena hati-hati.
1: Betul.
0: Sebab semua tu akan dirakam, semua tu akan maklumat, data tu akan dapat kalau anda langgar lampu ke apa ke kan.
1: Betul.
0: Jadi kena hati-hati lah.
1: Macam saya ada satu semalam, Safiqah ada satu video tular. Dia dah berhenti di persimpangan agak lama lah. Tapi mungkin, tapi belum, lampu masih lagi merah. Dia terus masuk tau. Yang ada yang kes dia langgar
0: lampu
1: sehingga meninggalkan yang motosikal tu. Macam Sabah tu, sebab dia dah berhenti agak lama. Dia bukan tak berhenti. Tapi itulah cakap, macam mungkin agak-agak tak ada kot ni. Terus
0: rupanya ada motor datang.
1: Rupanya ada motor dari arah bertentangan dan langgar motor kat situ jugalah. Pun dengan motor tu meninggal.
0: Ya kan. Jadi kasihanilah bagaimana kadang-kadang penunggang motosikal itu yang mungkin kita tak tahu. Yalah, isteri mereka,
1: betul,
0: anak-anak mereka
1: kan, yang menanti kat rumah.
0: Termasuklah juga untuk anda yang menunggang motosikal ni, kadang-kadang banyak juga kan. Sebab dia kecil, mudah nak selit ataupun tengok lampu. Sekali pulas je dah boleh lepas. Tapi mungkin anda tak perasan ada kenderaan lain juga yang tengah laju, yang tengah kejar lampu tu, takut merah kan. Jadi bila sama-sama laju, impak yang diterima tu sangat-sangat kuat dan boleh menyebabkan kematian.
1: Ya, jadi terus berhati-hati di jalan raya, okey?
0: Baik, meneruskan ibu untuk anda sekarang. Ini dia, kita ada One Republic dengan Counting Star untuk anda, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam tu lah.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

Malaysia kekal pendirian tidak itiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi untuk anda di jam yang kedua. Aura Permata, Sophie dan juga Cik Kiz menemani anda pagi ini.
1: 7.15, selamat pagi semuanya. Baik, Sophie. Kita kan, kita sebenarnya memang tak boleh kalau kita nak kawal apa yang orang nak kata dekat kita kan.
0: Memang tak boleh.
1: Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar.
0: Sebab
1: ada itulah yang bercakap berdasarkan andaian.
0: Sebab tu ada pepatah mengatakan, pepatah bukan pepatung.
1: Okay.
0: Pepatah ada mengatakan mulut tempayan boleh ditutup,
1: mulut manusia tak boleh ditutup.
0: Itulah susah juga sebenarnya kan. Kadang-kadang ada setengah orang kan, dia mengalami satu tekanan tau. Kalau lagi kalau ni cerita kalau kat tempat kerja lah. Selalunya kalau bukan tempat kerja, kalau ahli keluarga sendiri jarang.
1: Betul
0: kan, selalu kalau kat rumah. Tapi ada juga kadang jiran tangga kan yang mengalami masalah seperti ini. Tapi kita ambil satu contoh lah. Kalau kat tempat kerja ada setengah orang tu kadang-kadang sampai-sampai apa, stres, sampai tertekan, katanya terlalu banyak toksik. Jadi kita ni kalau boleh sebenarnya janganlah kita berperilaku seperti itu.
1: Betul.
0: Jangan kalau kita dengar satu cerita tu, kita dengar, kita sibuk mencari pula. Ada setengah orang sibuk, aku ada cerita best ni.
1: Gosip terpantas.
0: Kau kat mana? Ni aku ada satu cerita best ni. Saya sendiri pernah dengar orang cakap macam itu kan.
1: Jadi itulah apa benda yang sesuatu yang kita tak boleh nak kontrol. Jadi ada yang tetap nak cari salah kita atau nak buat cerita tak betul ke. Betul. Apa yang kita boleh buat hanyalah macam jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan kita. Dan jangan ambil tahu manalah hal benda-benda toksik, sebab kita nak menjaga kesihatan mental kita.
0: Ya, itu lagi satu penting. Janganlah suka menambah-nambah juga. Kadang-kadang ceritanya tu kan, kadang-kadang contoh lah kan. Ni contoh. Nampak ada apa, ada satu situasi yang agak tegang lah. Mungkin suaranya tu agak tinggi sikit. Tinggi sikit je, tak ada usik apa-apa, tak ada apa-apa kan. Cuma tegang sikit je. Lagi dia pergi naik atas sana,
1: Dia cerita
0: dengan orang. Kau bawah tadi tu mengaruk, kau tahu, mengempas-ngempas.
1: Menekan-nekan.
0: Padahal orang tu cakap macam tegas sikit gitu je pun, dia punya nak menyedapkan cerita tu. Janganlah jadi macam itu, okay? Baik.
1: Betul. Jaga perilaku kita.
0: Tolonglah, taubatlah. Untuk anda, kita hayati dulu rukun negara ni. Terus dengar Jor FM, okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Zubair Mazdi. Ini Johor FM untuk anda. Sekarang kita nak bawakan kepada anda laporan trafik pagi ni.
1: Kita bersama dengan ASP Syuhaida yang dah bersedia di talian. Silakan puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya sehingga jam 12 tengah malam tadi. Sebanyak 311 kes kemalangan jalan raya dilaporkan dan sebanyak 4 kes kemalangan maut dengan 4 kematian yang direkodkan di daerah Kulai, Tangkak, Batu Pahat dan Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru, Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mulai bertambah bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8. Lorong kontra dibuka dari arah Skudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6 pagi hingga 9 pagi. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling menunjukkan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan PSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan PSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDS, Surat Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07221-2999. Yang saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kotijen Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPT.
0: Baik, terima kasih kepada ASP Suhaida atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, berhati-hati di jalan raya, terus layan Johor FM sampai pukul 6 sampai 12 tengah hari. Aura Permata
0: boleh makan kami sampai pukul 6 petang pun boleh. Kan, nanti saya beritahu. Ini dia kasihan saya, Mazdo, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
2: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Jadi untuk anda yang sedang memandu kerja kini, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kiss dan juga Sofi pagi ini menemani anda sampai masa kita nak bawakan kepada anda. Pagi ini kita ada
1: Klik Tajuk Berita.
0: Baiklah, untuk klik tajuk berita, paparan akhbar tempatan pagi ini, ada cerita-cerita yang menarik kita nak kongsikan. Okay. Baik, saya mulakan dahulu. Ini dia KPT, sahkan Network School bukan IPTS berdaftar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengesahkan Network School di Forest City di Johor bukanlah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta IPTS berdaftar di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, / Akta 555. KPT melalui kenyataan memaklumkan status itu sekaligus membuktikan Network School tidak diiktiraf atau dikawal selia kementerian itu.
2: Malaysia akan usir segala rakyat Israel memasuki negara. Kerajaan tidak akan berkompromi dan akan mengusir mana-mana rakyat Israel yang dikesan memasuki negara ini kerana Malaysia mempunyai pendirian jelas untuk tidak mengiktiraf Israel. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata semua agensi keselamatan berkaitan kini sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung dakwaan rakyat Israel dikesan memasuki Malaysia.
0: Baik, warga asing maut 11 ditahan akan didakwa esok. Polis menahan 8 lelaki warga asing dan 3 warga tempatan termasuk wanita susulan kes pembunuhan lelaki warga asing yang ditemui berlumuran darah di kaki 5 kedai di Taman Universiti Skudai. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Radin Ramlan Radin Taha berkata pihaknya menerima panggilan awam yang memaklumkan kejadian pada pukul 2.27 pagi pada 28 Jun lalu membabitkan mangsa yang berusia 33 tahun. Mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Aminah HSA untuk menerima rawatan sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 10.23 malam 4 Julai lalu selepas 8 hari dirawat. Bedah siasat yang dijalankan pada 5 Julai mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat kecederaan tumpul di kepala, katanya dalam kenyataan.
2: Ini adalah dakwaan surat nikah Rohingya guna nombor rujukan JAKIM di siasat. Jabatan Perdana Menteri akan menjalankan siasatan terhadap dakwaan tular dalam media sosial yang mengaitkan nombor rujukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai bukti pengiktirafan surat pengakuan nikah yang dikeluarkan Majlis Ulama Rohingya Malaysia. Di mana terdahulu tular dalam media sosial surat pengakuan nikah yang didakwa dikeluarkan oleh Majlis Ulama Rohingya Malaysia dengan memaparkan nombor rujukan JAKIM yang mencetuskan persoalan mengenai kaitan kod berkenaan dengan JAKIM.
0: Baik, ada lagi sikit berita yang kami akan kongsikan sekejap lagi. Kita beri bawah dulu. Ini dia, Fahrenheit. Sabar menanti untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Tanjung Berita. Baiklah, kita sambung lagi sedikit untuk klik tajuk berita pagi ini. Dua beradik kekasih berdepan hukuman mati selepas dituduh edar cecair campuran vape. Apa yang berlaku di Batu Pahat ni, dua beradik antara tiga individu yang berhadapan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Majistret atas pertuduhan mengedar metilenidioksimetapetamin ataupun MDMA, sejenis dadah yang dicampurkan ke dalam cecair rokok elektronik atau vape serta memiliki ketamin. Mereka ialah Tong Chan Soon dan adiknya Tong Chia Poh dan kekasihnya Chong Ong Jia Suan, 28, yang mengangguk faham sebaik pertuduhan dikemukakan di hadapan Magistrate Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh memandangkan kes ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dan mengikut pertuduhan pertama, mereka bersama-sama didakwa mengedar dadah jenis MDMA dengan berat sekitar 1656 mililiter.
1: Baik, ini dia. Malaysia perlu percepat reformasi dasar hadapi negara menua. Malaysia perlu mempercepatkan reformasi dasar berkaitan penuaan penduduk termasuk sistem pencen, perlindungan sosial dan penjagaan jangka panjang bagi memastikan negara bersedia menghadapi status negara menua menjelang 2030. Pegawai penyelidikan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Chai Sing Ting, berpandangan walaupun Malaysia telah memperkenalkan dasar warga tua negara sejak tahun 1995 diikuti dasar warga emas negara pada 2011, pelaksanaan penambahbaikan dasar dan sistem sokongan masih bergerak pada kadar yang perlahan.
0: Baik, itu antara klik tajuk berita pagi ini. Kita akan sambung lagi antara info-info lain di jam yang seterusnya. Kita ada pantun teka-teki.
1: Ya, untuk jam seterusnya nanti, hari kami semangat ni seperti biasa. Anda akan bersama dengan kami, jawab pantun teka-teki kami hari ini, okey?
0: Kita ada Inzar Hanzi, ini dia, dari bawah. Okey tak?
1: Okey, Jam.
0: Jam itulah.